0: 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi. Ya, pas banget kita ada dialog sepeda yang pastinya kita membahas tentang tradisi dan pariwisata. Nah, pas banget kita ketemu sama ahlinya dan mereka baru jadi winner. Wah, pas banget teman Pro 2 yang baru jadi winner. Jadi dengan pemikiran yang baru juga membahas tentang pariwisata. Terus juga pastinya mereka sudah bawa visi-misi yang banyak banget untuk pariwisata yang ada di Buleleng. Langsung aja ini dia juga bagus Buleleng. Ada kakak Ikade Yogi Wiguna Dharma dan juga Kade Dwina Prayuni. Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi.
0: Nah ini ya congratulations dulu buat kalian yang baru jadi winner ya. Jadi runner up
1: 1 dan 2
0: ya. Yeah. Congratulations ya kakak ya. Ini tugas baru buat kalian yang masih gimana, masih deg-degan?
1: Udah bahagia sih.
0: Udah bahagia ya. Yeah,
1: karena sudah terlewati.
0: Mungkin kak Dwina bisa diangkat sedikit mic-nya ya untuk bisa lebih kedengaran suaranya. Oke, kita bahas satu hal apa ya, bisa dibilang topiknya luar biasa banget, transformasi digital dan juga kreativitas generasi muda. Pas banget kita ketemu anak muda yang udah bakal bertanggung jawab tentang pariwisata di Buleleng. Kalian berdua udah siap untuk bagaimana mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. So kreativitas apa nih yang kalian buat? Emang sih baru ya. Iya. Aku sih gak nuntut kalian itu hasil karyanya dulu ya. Tapi punya pasti secara visi misi gitu ya. Apa nih, apa yang bakal kalian lakukan buat pariwisata di Buleleng gitu?
2: Oke, tentunya kalau dari saya kak ya, kalau kita berbicara tentang pariwisata di Buleleng, tentunya di sini saya mewakili Yowana yang ada di Buleleng juga. Di sini tentunya saya membawa visi yang dimana yang mempromosikan wisata tersebut dengan membuat konten untuk mempromosikannya. Dalam hal di sini saya ingin mengajak konten kreator yang ada di Buleleng saat ini untuk bisa mengembangkan dan memperkenalkan wisata apa saja sih yang ada di Buleleng, begitu kan?
0: Berarti ngajak konten kreator ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, berapa, ada beberapa nama lah yang pastinya jadi ini ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi memang kayak gitu ya. Istilahnya zaman sekarang itu kalau misalnya nggak viral, kayaknya nggak ditahu orang gitu.
1: Iya, betul ya, sekali kak.
0: Nah, jadi istilahnya apakah kalian sendiri nggak mau yang viral?
1: Tentunya mau sih kak, karena kan sebelumnya kita pas tahapan seleksi kita pernah buat video promosi tentang wisata. Nah itu kurang lebih kan kita nyari like dan views sebanyak-banyaknya. Mm-mm. Dan kebetulan saya juga ditonton oleh teman saya, dan kurang lebihnya teman saya itu tahu dan nanya ke saya, itu di mana sih Gi gitu. Jadi kurang lebihnya mereka tahu dari saya dan mereka kesana langsung nggak. Jadi kurang lebih langsung contoh nyatanya begitu.
0: Oke, okay. Berarti istilahnya secara ini ya promosinya kan lewat sosial media jadinya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena memang penting banget sekarang untuk zaman sekarang teman berdua untuk mempromosikan wasit apapun itu ya, bukan hanya pariwisata itu di sosial media gitu. Apalagi pariwisata gitu ya.
1: Yeah,
0: ya seperti yang Kak Yogi bilang tadi. Ini aja baru ya viewersnya nggak belum sebanyak konten kreator memang, tapi posisinya sudah menjadi tanggung jawab Kak Yogi untuk mempromosikan itu dan sudah ada yang bertanya juga gitu ya.
1: Iya sudah.
0: Jadi salah satu transformasi digitalnya adalah dengan konten kreator dan ngundang konten kreator.
1: Iya betul sekali.
0: Itu kan gede tuh. PT-nya lumayan tuh. Gimana istilahnya kalian, apakah membuat secara apa ya, ini dari segi pendanaan juga ya. Kita lihat dari segi pendanaan, kemudian juga dari segi apa ya, karena cukup banyak peralatan yang bakal

0: generasi muda dan tentunya masyarakat Buleleng, kalau mereka ingin berwisata itu pasti mencari informasinya melalui media sosial. Nah, salah satunya dengan konten digital ini bisa memberikan manfaat untuk mereka,
1: Kak. Oke. Okay. Ya. Jadi seperti itu nomor 2, itulah gunanya media sosial. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, bersama teman-teman dari juga Bugis Buleleng. So, jangan kemana-mana.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Anda. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja.
1: Masih bersama Kak Yogi dan juga Dwina teman Pro 2 di Spada. Dan segitu pentingnya ya untuk konten kreator atau mungkin juga medsos untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. Seperti kata Kak Dwin tadi, kalau sampai ya bekerja sama sama konten kreator muda juga untuk bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. Nah, yang jadi pertanyaan juga sekarang ini kan Pak, kalau misalnya kita memakai media sosial banyak banget rangkaiannya ini ya. Yeah, belum kita ngupake kamera, belum lagi kita harus idenya dulu, cari tempat wisata dulu, survei lagi kayak gitu kan. Ini kan PR berat nih buat kalian, tapi memang tugas kalian ya.
2: Iya,
3: betul sekali. Kak.
1: Ada enggak strategi kalian untuk menjadikan konten kreator itu lebih menarik gitu? Karena kita ngomongin transformasi digital, otomatis kan larinya ke konten kreator dong.
2: Iya.
1: Plan kalian gimana terus ke depannya?
2: Tentunya kalau di sini saya ingin mengajak konten kreator, tentunya ingin harapan saya ingin menghasilkan konten yang menarik dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan itu tentunya cara pengemasan video dari konten kreator tersebut untuk mempromosikan wisatanya dengan berbagai gaya. Misalnya dengan hal yang menarik, misalnya edukasi terkait tempat wisata tersebut dengan ada sedikit animasi yang menarik tentunya, dan juga tidak hanya video tersebut dikemas secara penjelasannya saja, tetapi kita bisa memunculkan dengan gaya kita sendiri dengan yang menarik Kak, begitu.
1: Oke, okay. Berarti kalian juga belajar konten kreator jadinya?
3: Iya, terus saja.
1: Ini didapat gak sih pada saat karantina atau apa?
2: Ini kebetulan kita juga pernah pada saat karantina itu kita ke Bukit Udeng-Udengan Kak. Nah, di sana kita bisa mengeksplor pemandangan sekaligus membuat konten untuk bisa dipromosikan dan dikenal Bukit Udeng-Udengan itu sebagus apa sih pemandangannya, begitu Kak.
3: Oke. Okay. Kalau dari pematerian kita dapat usul branding, jadi kurang lebihnya sama seperti buat konten kreator Kak. Tambahan saya tuh bisa jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dengan pasar FYP-nya. Karena kan kita tentunya harus menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Jadi semisal apa tren yang saat ini ada, itu bisa kita copy tapi dengan kita bawakan ke pariwisata begitu Kak.
1: Oke. Okay. Berarti enggak cuma konten joget-joget doang ya?
3: Iya.
1: Takutnya baru sampai sana juga joget mulu ntar gitu. Ini jadi masalah juga Kak. Yeah. Kalau misalnya kita ngomongin soal konten kreator itu kan banyak banget caranya gitu, apalagi semakin kesini semakin banyak ya istilahnya kreativitas mereka gitulah ya, ada yang pakai joget-joget lah, ada juga yang lebih tren ke sinematik lah, kan banyak nih ya. Nah, jadinya kita makin tergiur untuk melihat satu tempat pariwisata, tapi karena ini kita ngomonginnya tempat pariwisata gitu ya kan, PR dong buat kalian istilahnya bagaimana caranya untuk bisa jadiin tempat wisata itu terlihat menarik di kamera gitu loh.
2: Iya, benar sekali.
1: Ada gak sih kalian itu, emang kalian itu basicnya ada konten kreatornya gak sih? Makanya kalian bisa jalan di winner itu. Ini jadi penasaran juga jadinya ya.
2: Iya.
3: Oke. Kalau dari saya basicnya sebelumnya editor sama videographer.
1: Oh, cocok.
3: Iya, karena sebelumnya saya ekstra di fotografi dan sinematografi Semantiara. Okay. Jadi kurang lebih tahu basicnya dari pencahayaan atau grid apa yang menarik lah buat kita pandang gitu ya. Jadi kita bisa maduin keunikan apa yang kita lakuin dan landscape pemandangannya. Jadi kurang lebih ada kok syarat-syarat atau gini atau yang bikin video kita itu menarik Kak.
1: Oke. Pakai FPS 60-80 lah gitu ya. Tergantung HP tapi.
3: Iya, tergantung HP.
1: Tergantung HP juga, tergantung kamera juga. Terus habis itu pakai filter dan sebagainya itu. Yeah. Pusing sebenarnya mikirinnya gitu.
3: Iya Kak.
1: Kita itu aja bingung gitu loh, kita pakai apa gini gitu. Udah apa idenya apa lagi gitu ya. Tapi ini semuanya pure dari kalian. Istilahnya dari ide lah sampai tempat wisatanya mau di mana itu kalian yang nentuin.
2: Iya kak, mungkin dari ide itu dari kami dan juga tempat wisata yang akan kita promosikan juga dari kami. Tentunya tidak hanya kami sendiri saja, akan dirangkul oleh keluarga Jaga Bagus Uleleng juga kak, iya, untuk membantu.
1: Pastinya dong ya.
2: Iya.
1: Kalian tadi aku bingung juga sih kalian berdua yang mikir gitu kan.
2: Iya.
1: So jadi teman produk kayak gitu ya. JBB itu bukan hanya promosinya untuk agent, cuma ya udah aku itu menang enggak, tapi promosinya luar biasa. Harus mereka itu harus pikirin bagaimana cara memasukkan pariwisata di Buleleng, kemudian juga bagaimana memperkenalkan, bahkan sampai turun ke lapangan langsung ya.
2: Iya,
1: untuk
2: gitu.
1: Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi apa aja program mereka ke depannya yang pastinya Taman Pro 2, dan untuk transformasi digital apakah mereka ada ide yang bisa kita petik untuk bisa menjadi content creator. Siapa tahu kita dari Taman Pro 2 mungkin ada di rumah yang bantu kalian juga kayak lumayan.
2: Iya.
1: Ya. Dapat video sinematik bisa kalian olah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL.

terus produksi.

0: Oke, Nomor Radio masih bersama dari JBB atau juga Bagus Belalang ya. Dan yang pastinya Nomor Radio 2 segitu apa ya? Menariknya untuk bisa ngontenin pariwisata di Buleleng sampai kita kadang-kadang kehabisan ide gitu ya. Jadi referensi kalian itu harus cukup banyak untuk bisa mendapatkan konten-konten yang apa ya, menarik untuk ya netizen, karena butuh banget sih informasi dari kalian. Pastinya kita tunggu-tunggu banget kira-kira apa lagi ya yang ada di Buleleng gitu ya. Sampai ada pertanyaan nih, ini dari Kakak Tiar. Selamat pagi buat teman-teman dari Jaga Bagus Buleleng. Kira-kira ada nggak sih yang bikin kalian itu merasa kalau pariwisata itu perlu digali lagi? Di beberapa tempat di daerah Buleleng masih ada banyak, dan di daerah tempat saya ini di daerah barat masih banyak pariwisata yang belum terkenal. Tolong dong untuk bisa datang ke daerah barat, terutama untuk di Sumber Kimbel sampai ke daerah Sumber Kelampo, masih banyak tempat pariwisata yang banyak ternyata belum dijamah, dan masih banyak juga yang perlu dikenalkan untuk masyarakat.
1: Okay,
0: ini cukup masukannya cukup bagus ya.
2: Iya.
0: Sumber Kimbel ke Sumber Kelampo. Ini berarti dari tengah dari kecamatan Grogol sampai ujung nih.
2: Iya.
0: Sampai perbatasan nih. Ternyata banyak ya.
2: Iya.
0: Kemarin sudah ke Udang-Udangan itu masih belum ya? Belum sampai sana ya?
2: Belum.
1: Iya, belum.
0: Belum ya, masih ke pemutaran ya?
2: Iya, masih pemutaran.
0: Oke. Okay. Berarti ini PR kalian nih. Ini ada masukan. Iya. Oke, okay, boleh ditangkapi.
1: Oke, okay, kalau dari saya tentunya kenapa saya ingin meningkatkan pariwisata di Buleleng, karena sebelum saya menjadi Duta Pariwisata dan Budaya itu saya nggak tahu ada pariwisata apa yang ada di Buleleng. Jadi sebelumnya saya liburan keluar Bali, jadi sebelumnya ke Lombok gitu kak. Karena saya lihat di TikTok atau di sebagian di sosial media itu yang bagus-bagus tuh yang saya lihat di luar Bali, karena saya ngerasa di Buleleng tuh nggak ada. Dan setelah saya ikut pemilihan dan karantina, saya tahu nih ternyata di Bali bagian timur hingga ke barat itu banyak banget gini ya pariwisatanya. Contohnya kan kemarin kita udah nyampe di Pamutaran. Kita baru sampai di Pamutaran aja udah ternyata Bali barat sebagus itu gitu. Jadi apalagi kita sampai ke ujung Rogoh itu, ke ujung barat banget dari Buleleng gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang saya ingin kembangkan lagi, karena untuk apa kita berlibur jauh-jauh sedangkan Singaraja atau tempat terdekat kita memiliki potensi yang sangat besar kak.
0: Oke, okay. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita angkat ya. Coba kita masih belum tahu. Berarti kalian itu harus nge-search-nya lebih banyak lagi kayaknya. Coba cek dulu di Google Maps mungkin di mana kira-kira yang belum gitu ya kan. Atau mungkin juga bisa kalian itu telusuri lagi gitu ya. Nah, ini ada lagi nih. Ada Putri, selamat pagi buat teman-teman dari Jaga Bagus Buleleng. Mau tanya, kira-kira pariwisata apa yang bakal kalian menjadi program kalian yang terbaru, yang kemudian juga kira-kira untuk kontennya bisa lihat di mana?
2: Oke, okay, kalau dari segi pengemasan konten, tentunya kita ingin mengeluarkan inovasi baru ya. Karena sama kalau kita melihat secara langsung konten-konten yang ada saat ini yang viral, tentunya itu-itu saja pengemasannya. Nah, jadi di sini tentunya kami ingin menginovasi dari mengemasnya secara sinematik ataupun melalui komedi juga, yang tentunya menarik bagi masyarakat untuk bisa berkunjung ke tempat wisata. Nah, di sini ada salah satu yang bisa kami tawarkan buat teman-teman yang mau healing ya. Tentunya di sini ada paket wisata yang sangat menarik tentunya yang ada di Pemutaran ya teman-teman. Di mana ada yang namanya itu Bukit Udeng-Udengan, dan juga di sana itu view-nya bagus banget dan juga bisa melihat pemandangan langsung dari kawasan pantainya yang ada di atas permukaan di bukit tersebut. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya ekowisata Giri Kerti yang di sana. Nah, jadi setelah kalian melakukan trekking nih di Bukit Udeng-Udengan, kalian bisa ke ekowisata Giri Kerti tersebut menikmati malam yang ada di sana. Nah, selain itu juga kalian juga bisa berkunjung ke Pantai Pemutarannya langsung. Nah, di sana kalian bisa melihat konservasi terumbu karang yang sangat indah banget di dalam permukaan laut tersebut, Kak, gitu. Jadi di sini saya merekomendasikan ke kalian yang maunya nanti untuk healing ke tempat wisata, bisa kalian kunjungi ke Desa Pemutaran, Kak, gitu.
1: Dan jangan lupa saksikan di IG Semeton Jika Bagus Beleleng.
0: Oke, okay. Ternyata konten kalian ada di sana semua ya?
2: Iya, yeah, ada semua.
0: Salah satunya udang-udangan.
2: Iya, yeah, betul sekali.
0: Cek langsung ya sama Perdua, karena di situ ada keindahan dari bukit udang-udangan yang bisa kamu lihat langsung ya. Sepatah kamu ingin ke sana, dan kamu cek aja langsung dulu ya. Daripada kamu jauh-jauh, nanti menurut kamu kurang bagus, cek dulu makanya ya. Biar istilahnya kamu tahu seperti apa gitu guys. Yang pastinya udah dilihat, Kak Gusadi juga udah sempat cek. Dan itu keren banget sih, keren banget.
1: Bagus banget.
0: Bagus banget. Ya. Yeah. Bulan ada ya tempat kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Enggak perlu jauh-jauh ke Jimbaran atau ke Ubud teman berdua, di situ udah lengkap banget deh. Jadi Buleleng itu sebenarnya banyak banget ya.
1: Yeah.
0: Destinasi wisata yang banget bisa kita jelajahi, kita bisa promosiin juga, bisa kita explore lagi gitu, sebenarnya banyak banget gitu ya. Salah satunya mungkin di barat juga kayak yang tadi dibilang sama Kak Tiar, adalah mungkin spotnya adalah salah satu lembah yang jogging spot. Okay. Ada salah satu jogging spot di sana, di area Sumber Kelampo, itu keren banget juga. Dan itu langsung pemandangannya langsung bukit yang ada di wisata Bali Barat. Itu keren banget sih. Nah, selain itu baru tahu ada bukit udang-udangan dan semuanya ada di pesisir pantai, pasir putih dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya lengkap banget, kamu mau ketemu bukit ada, ketemu laut juga ada. Restoran juga banyak di sana. Tempat nongkrongnya banyak juga. Jadi luar biasa banget gitu ya, Taman Prada 2. Kamu itu enggak kalah juga sama tempat wisata yang lain yang enggak perlu jauh-jauh gitu ya. Tapi dari sini tetap kita dari teman-teman Jogja Bagus Bulanan juga pastinya bakal berusaha terus ya untuk menjadi, ya istilahnya secara tidak langsung jadi konten kreator juga, langsung terjun gitu.
2: Iya,
0: mau gak mau gitu ya kan. Karena sekarang ranahnya seperti itu. Transportasi untuk kali ini digital itu memang bikin kita semakin dimudahkan untuk tahu tempat pariwisata. Tapi PR-nya tuh gila, bikin itu kan bukannya bermenit, hitungan menit gitu loh. Tapi ini hitungannya jam, bahkan hari gitu kan. Udah syuting, terus habis itu harus ngedit gitu kan. Terus habis itu harus mempromosikan. Itu 3 step yang udah pasti kayak kalian bakal lakukan gitu. Jadi secara strategi pernah kalian bahas enggak sih, atau bahkan menjadi proposal kalian waktu di Jogja Bagus Bulanan?
2: Kalau dari strategi sih, bagaimana kita mengeluarkan idenya kak ya, dan menentukan tujuan wisata yang mana sih yang akan dipromosikan. Karena saat ini itu kita juga masih kebingungan, saking banyaknya wisata yang ada di Buleleng, bahkan kita harus mempromosikan yang mana dulu ya gitu. Jadi itu dari segi kebingungannya kak gitu.
0: Lebih banyak kalian bingungnya di situ ya, saking banyaknya. Tapi untuk ini enggak, istilahnya untuk mencari tempat wisata baru, ada enggak dari istilahnya dari salah satu job desk kalian?
1: Tentunya ada, karena sebelumnya dari tema pemilihan kita tuh The Unknown Side of Den Bukit. Jadi kita mencari apa yang belum diketahui dan apa sejarah yang belum diketahui dari pariwisata tersebut.
0: Oke, okay, berarti tugasnya juga mencari destinasi wisata yang baru, kan?
2: Iya,
0: benar
2: sekali.
0: Kita tunggu yang pasti. Itu yang kita tunggu selama ini, gitu ya. Destinasi apa lagi kira-kira yang ada, gitu ya. Emang apa ya, saking banyaknya gitu, guys. Jadi bingung, gitu ya. Tapi di sini bukan hanya untuk seputar pantai, bukan bukit doang, bukan gunung doang, bukan danau doang ya. Tapi ada nggak lagi pariwisata yang kalian cari lagi, gitu? Wisata, promosi wisata budaya, atau mungkin juga apa?
2: Dari segi pariwisata budaya juga kak bisa, karena di sini juga kami mengangkat tema itu budaya Bumi Manasa dulu ya. Nah di sini kami mengangkat salah satu tradisi yaitu ngusah bebu kakak itu di Sangsit. Kebetulan juga kami photoshoot waktu itu di Sangsit di Pura Beji. Wah ternyata ketika kami berkunjung di sana itu ukiran khas Bulelengnya menarik banget kak. Nah cocok dijadikan sebagai tempat religius sekaligus tempat wisata budaya yang bisa kita abadikan di sana untuk melakukan spot foto kak begitu.
1: Iya, jadi tradisi itu juga salah satu daya tariknya, karena sebelumnya saya pernah diajak berbicara oleh bule, dan bule itu benar-benar tertarik dengan tradisi lokal. Dan saya menyarankan juga tradisi ngusah bebu kakak itu yang akan terjadi di Oktober kayak.
2: Iya.
1: Kurang lebih itu dan dia benar-benar tertarik katanya. Jadi dia katanya menunggu informasi dari saya apakah benar di bulan Oktober terjadi atau diundur dan sebagainya begitu kak.
0: Oke, sampai nanya ya.
1: Iya, benar kak.
2: Iya.
0: Sampai nanya.
1: Jadi saya ketemu di saat tahun lalu kalau nggak salah itu ngantar teman saya untuk berwisata dan buat video sekalian, dan ketemu dengan salah satu bully namanya Mr. Pupu. Dia katanya ingin rekomendasi tempat-tempat yang alam banget, dan habis itu dia juga bertanya atau ada sesuatu yang menarik dari tradisi lokal, dan saya menyarankan tradisi Nusa Bebukaka, dan kebetulan sekarang kita angkat gitu.
0: Oh, lagi angkat?
1: Iya.
0: Kapan kira-kira tayang?
1: Maksudnya kita angkat dalam tema pemilihan kita gitu.
0: Oh gitu, ya. Diangkat kemarin. Oke, dikira angkat kemarin jadi konten gitu ya. Oh ternyata enggak. Bakal jadi konten enggak sih?
2: Kira-kira konten pastinya.
0: Ya. Oke. Okay. Ini salah satu pariwisata budaya yang bakal kalian angkat ya. Istilahnya kalian bikin konten juga. Tapi kan istilahnya dari segi pariwisata budaya itu banyak banget di Buleleng.
2: Iya.
1: Iya, banyak banget.
0: Dan apa ya, unik-unik juga. Mm-hmm. Kayak di Banjar adanya Kaniwang. Yeah, itu salah satu pariwisata Buleleng juga. Kemudian ada lagi ya, perang apa tuh di daerah Perang Bulia juga ada. Itu tradisi-tradisi pariwisata yang bisa kalian kenalkan juga. Tapi cuma agak signifikan dari sisi waktu gitu. Apakah tertarik gak kira-kira? Karena kita gak bisa menjemput gitu ya. Karena kondisi nyepi dan sebagainya. Itu kan apa ya, kendala juga sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya mereka niat, harusnya bisa sih ya. Sebenarnya untuk datang ke situ, karena Buleleng itu gak habis pariwisata budaya. Pariwisata sastra aja ada di kita ya. Kita punya Gedung Kerdia yang isinya banyak banget sastra, lontarnya bisa dipromosikan juga. Jadi teman-teman dua luar biasa Buleleng itu. Dan apa ya, kedepannya kira-kira gimana nih untuk juga bagus Buleleng untuk di era kalian sekarang yang baru gitu ya. Berarti apakah transformasi digital ini tujuan utama kalian sebagai winner atau runner up 1 dan 2? Apakah ada yang kalian lebih fokusin lagi untuk kedepannya? Selama ini ya, selama jabatan kalian masih ada sampai 2027 nanti.
2: Oke, kalau dari segi rencana sih kami terfokuskan ke pengembangan wisata yang ada di Buleleng, Kak. Dari segi pengembangannya melalui media sosial. Akan tetapi kebetulan saya mendapatkan social project pada sebelumnya. Itu ide saya juga ingin mengembangkan dan bagaimana cara mengajarkan dan mengedukasi siswa-siswa yang saat ini yang kurang bisa lancar membaca, Kak, begitu.
0: Oh, ada juga.
2: Iya,
0: ada. Sosialnya ada juga berarti ya.
1: Karena fokus kita sementara pengembangan dari SDM-nya dulu begitu, Kak. Jadi kan masih banyak orang yang kurang bisa membaca. Jadi bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan wisatawan nantinya begitu.
0: Oke, okay, berarti fokus kalian ada edukasi juga untuk pariwisata gitu ya. Biar masyarakat lokal itu kalau misalnya ketemu wisatawan itu gak kagok.
2: Iya, benar.
0: Oke, okay. Itu kalau pilot project-nya itu ada di mana kalau misalnya kalian boleh tahu?
2: Saat ini masih rencana dan belum terlaksana, Kak. Mungkin kedepannya kami ingin terfokusnya ke Desa Panji terlebih dahulu.
0: Desa begitu. Panji?
2: Iya,
0: okay. Benar sekali. Oke, okay. Berarti kedepannya bakal itu ya? Human-nya dulu nih?
2: Iya,
0: mau di edukasi gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ini pemikiran juga sih. Satu pemikiran yang mungkin out the box juga sih, Tom Roy 2. Karena kita gak kepikiran. Yang kita tahu promosi pariwisata, ya udah, apa pariwisatanya itu yang dipromosikan. Ini human-nya.
2: Iya.
0: Kok kepikiran sih?
2: Terpikirkan karena tentunya kan kita harus terfokusnya bukan wisata saja, tetapi dari segi sosialnya juga kita harus memperhatikan bagaimana kita bisa mengedukasi juga kepada masyarakat dan memberikan advokasi tentunya.
1: Dan juga karena sebelumnya ada kasus juga bahwa masyarakat Buleleng itu kurang bisa membaca, dan terlebih lagi yang dicari oleh wisatawan itu kan ramahnya dari Bali nih misalkan. Jadi itu yang perlu kita kembangkan juga, Kak. Jadi gak cuma pariwisata, dan tapi bagaimana cara mereka menyambut pariwisata wisatawan tersebut.
0: Oke, okay. Berarti itu masih jadi PR ya. Terus sekarang ternyata ada loh masalah juga selain itu gitu ya. Oke, okay. Ini menarik juga teman Fredo, jadinya buat kamu yang apa ya, istilahnya JBB bilang kalau misalnya mereka cuma pariwisatanya doang yang dipromosi, oh ternyata ada juga secara sosial yang perlu mereka gali dulu permasalahannya, dan juga ya sekaligus juga kalau misalnya humannya itu bisa membantu untuk mempromosikan wisata, kenapa enggak gitu ya. Walaupun dari entah itu cuma dari mulut ke mulut ya. Oke, okay. Enggak kepikiran loh sama sekali, mereka kepikiran ya, keren banget sih. Oke, okay, closing statement untuk topik kita hari ini, mungkin silakan, Kak. Tadi Kak Yogi boleh
2: Oke, tentunya di sini harapan saya ke depannya ingin mengajak Iwana yang ada di Buleleng supaya bisa melakukan langkah kecil yang bisa kita lakukan dengan mengembangkan salah satu inovasi dan bisa kita jadikan sebagai pemanfaatan media sosial ini untuk mengembangkan Buleleng ke depannya supaya Buleleng dikenal sebagai wisata yang berkelanjutan, begitu.
1: Oke. Oke, kalau dari saya sendiri, kita nggak perlu jauh-jauh pergi keluar Buleleng atau keluar Bali, bahkan sementara di Buleleng itu sendiri masih banyak potensi alam dan pariwisata yang belum terjamah. Jadi bagaimana kita bisa mempromosikan dan bagaimana kita bisa menikmati itu adalah tugas kita dari Jiget Bagus Buleleng, bahkan dari masyarakat itu sendiri, karena tanpa kita dan tanpa masyarakat itu tidak bisa, karena kita harus saling bekerja sama dan kolaborasi untuk mencapai hal tersebut.
0: Oke, itu dia Taman Roda 2. Jadi jangan lupa untuk terus dukung juga kebagus ya. Dan kalau misalnya kalau ada hobi, mungkin ya ada hobi atau ingin menyampaikan, oh ini loh ada tempat wisata baru, bisa banget sama mereka, langsung aja DM ya di Instagram mereka ya, atau DM. Mungkin juga bisa cek-cek sosial media mereka. Untuk kalian kamu tahu, pengen tahu wisata apa yang pengen kalian kunjungi di Buleleng, bukan hanya khusus untuk warga di Buleleng aja, bahkan seluruh dunia ya. Untuk bisa melihat konten mereka, untuk bisa mendapatkan informasi seputar pariwisata yang terbaru yang pastinya ya. Thank you banget Kak Yogi. Thank you banget buat Kak Dwi ya, yang sudah mampir ke Pro 2. Luar biasa banget kita dapat informasi bahwa kalau pariwisata Buleleng bukan hanya dari segi informasi yang ada digital juga, tapi gimana kita mempromosikan pariwisata itu dengan sebaik-baiknya lewat konten digital ya. Thank you banget Kakak.
1: Terima kasih.
0: Itu dia Dialog Sepeda Taman Pro 2, dan jangan kemana-mana, Gus Adi masih nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Alma is that girl.

105,4 Pro 2 RRI Gereja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 ada informasi seputar teknologi. So, buat kamu yang ingin dengar informasi terbarunya, yang terupdate-nya juga, so, stay tune aja di sepadah.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Plus Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 dan sekarang ada informasi dari Google yang ternyata akun Google bisa aja diblokir ya karena komunikus atau lainnya gitu guys. Nah, salah satunya ada komunikus memang asal Jepang yang namanya Masahiro Itō Sugi yang aku kehilangan seluruh arsip digital dan karya miliknya setelah akun Google yang dipakai sehari-hari diblokir sama AI Google. Dan kasus ini dibagikan langsung oleh Itsugi lewat unggahan di X ya, dan pastinya postingan ini bilang kalau mendadak terkena suspend atau penangguhan saat menggunakan data manga selama di Google Drive. Dan karena akun ini ditangguhkan, akhirnya dikehilangan akses ke berbagai layanan Google lainnya seperti Gmail, YouTube dan sebagainya, guys. Waduh. Jadi apa ya? Bisa terjadi seperti itu. Jadi bahaya banget ya, teman berdua. Jadi inilah pentingnya kita itu menggunakan media sosial atau mungkin juga seperti Google atau mungkin juga search engine dengan bijak gitu ya, atau mungkin juga dengan benar, karena bisa aja Google itu kapan saja memblokir kamu. Radio station BTS.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke, Tom Fredo, dan ada lagi informasi dari ini dia, salah satunya ada Atoponic ya. Yeah. Salah satu AI yang lagi in ya. Dan sekarang Anthropic punya Cloud Opus 4.8 ya. Katanya sih AI yang satu ini bisa kerja bareng ratusan AI sekaligus. Waduh. Dan model ini bawa kemampuan baru untuk bekerja sama dengan ratusan AI secara paralel untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Jadi bisa untuk apa ya, istilahnya untuk buat segala macam gitu, dan kerjasama dengan AI-AI yang lain. Jadi gak menyendiri gitu ya. Kalau AI biasanya kan menyendiri gitu ya, tapi kalau ini bisa bekerja barengan gitu guys. Gila sih, keren banget ya.

0: Tati dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Ada Meta AI yang ternyata resmikan langganan WhatsApp Plus, Instagram, dan juga Facebook yang juga berbayar, guys. So, bagaimana nih? Sudah ada fitur berbayar, berarti lebih canggih daripada yang biasa atau tidak berbayar, guys, ya. Dan secara umum, Facebook Plus ada Instagram Plus juga nawarin fitur yang sama, sementara WhatsApp Plus sekarang fiturnya yang agak berbeda, guys. Jadi, kalau kamu berminat yang lebih fiturnya, ya udah, kamu harus coba di WhatsApp Plus, guys. Itu dia informasinya, thank you banget buat kamu teman produser yang udah stay tune, yang pastinya untuk di Sepada ya. Next ada Kak Zaki yang namanya kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 2 siang ya. Dan jangan lupa nanti jam 2 siang ada Indonesia Chart Top 20 dan International Chart Top 20 di jam 3 sore. Jadi kamu bakal tahu nanti siapa yang bakal jadi jawara untuk di minggu ini, oke? Okay? So, jangan kemana-mana teman produser, stay tune terus di Produser FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Dua FM Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Dua.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu, teman Pro 2 bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Gadesa Undiksa kembali menggelar semifinal dan final Economic and Accounting Competition EACOM 2026. Kompetisi bertema Beyond Numbers, Shaping Critical Minds in Economic and Accounting. Itu diikuti siswa SMA dan MA dari Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ketua Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja, Dr. Kadek Rai Suwena, SPD, MPD, mengatakan EACOM merupakan kompetisi yang terus berkembang setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Dari total 85 peserta, sebanyak 15 peserta berhasil lolos ke babak semifinal dan final. Sementara ke depan, EACOM dirancang menggunakan sistem rayon untuk memperluas keterwakilan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Info berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan permanen di Sungai Banyumale, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Proyek pembangunan jembatan Banyuasri tersebut ditargetkan mulai memasuki proses tender pada bulan Juni 2026. Pembangunan jembatan menjadi prioritas pemerintah daerah setelah akses menuju kawasan hutan kota dan kawasan pertanian terintegrasi milik Pemkab Buleleng terputus pasca dibongkarnya jembatan Bailey milik TNI AD yang sebelumnya digunakan sebagai jalur penghubung sementara. Saat ini, teman Pro 2, akses masyarakat hanya mengandalkan penyeberangan melalui aliran Sungai Banyumale. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengatakan proses lelang proyek akan segera dilakukan. Nilai proyek juga disesuaikan dari sebelumnya sekitar 4 miliar menjadi 5 miliar rupiah akibat kenaikan harga material konstruksi seperti besi, semen, dan aspal. Itu dia, teman Pro 2, info Pro 2 kali ini.

0: pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya.
0: Kita panggil
1: abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga unik nih, di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Mas Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya.
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu
2: ya? Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan gitu.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
2: Iseng tadinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga, ayo kita coba-coba rekaman yuk gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Girman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah, tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui katanya. Kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu katanya. Dibilang yeah. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh. Atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi ya terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya. Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akan kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah ternyata hiburan di situ kayak perkumpulan perakian itu hiburan, dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi
2: membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi itu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa disambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhir

0: Oke.
1: Demi milenial, kalau dulu udah ketinggalan itu.
0: Ini seru banget nih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Bang Rio.
1: Betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: telah dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-hmm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul. Gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Ah. Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener, itu sih.
2: Dapat belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
1: Yes. Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu? Ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak?
1: Apa
2: kata-kata ini? Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi gitu. ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti gitu. Kita dengerin lagunya teman berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun?
3: Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
3: bisa aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa
1: ya?
2: Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja.
1: Gitu. Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh Bang, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri, teman Pro 2. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget sih.
1: Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Benar.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, benar banget.
1: Dijadiin... Kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gue hanya bikin lagu sih sebenarnya. Maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay, puasa. Hari nasional, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay.
1: Seru-seru.
0: Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang, masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya ya, berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis, atau dia happy, atau dia sedih, dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu. Yes,
1: ya
0: yes,
1: mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya benar kan? Juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman berdua, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya. Betul. Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada. Kemudian di Zul aja juga ada. Kemudian ada juga di TikTok, sama juga
0: Zulfikar.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya, dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: hari
0: David.
1: Ini. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan
1: pencerahan
0: dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Zulfikar.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Bungiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Teman Pro 2 masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Buat kamu bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2, selamat siang aja guys ya. Jam segini enaknya kita bahas tentang makanan ya. Buat kamu yang mungkin lagi cari-cari rekomendasi makan siang, wah pas nih pantengin kita siang hari ini guys, karena kita bakal ngobrol seputar usaha makanan di tengah tren digital ya. Kalau ngomongin ngobrol tentunya aku gak sendiri ya, kalau sendiri namanya monolog ya teman Pro 2 ya. Kali ini aku udah ditemenin satu narasumber yang udah bareng di studio Pro 2, ada Kak Laras Pandi ya. Siang hari ini guys, kita bahas tentang usaha makanan di tengah tren digital. Buat kamu yang ingin nanya-nanya siang hari ini, langsung aja drop pertanyaannya di WhatsApp Pro 2 di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Yuk digaskan aja, satu jam ke depan kita ngobrol bareng Kak Laras siang hari ini guys. Oke deh, biar gak lama-lama ya, aku sapa dulu Kak Laras siang hari ini ya. Selamat siang Kak Laras.
1: Halo. Halo Kak Zaki, selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya siang hari ini Kak?
1: Baik.
0: Aman ya?
1: Aman, semua.
0: Oke. Usaha makanan di tengah tren digital, Kak Laras ya. Siang-siang emang paling enak nih bahas. Udah makan siang belum?
1: Udah dong.
0: Wah, aku belum lagi. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu nih Kak Laras sama teman Pro 2 untuk usaha makanannya nih bergerak di bidang apa, makanannya apa dulu deh gitu. Perkenalan dulu.
1: Kalau aku namanya Risol. Mm-hmm. Makanannya Risol, gorengan gitu. Namanya Ritsolo. Mm-hmm. Di Jalan Tanjung Selatan, kantor BNN Singaraja.
0: Oke, berarti ini kan udah berapa lama bukanya Kak Laras?
1: Kalau bukanya itu dari bulan Mei 2025 kemarin. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya online-nya udah dari 2020.
0: Wah, udah cukup lama berarti ya. 2020 iya. Itu zaman COVID gak sih? Oh, berarti
1: zaman COVID.
0: Idenya mungkin dari situ tertuangnya.
1: Iya, dari situ. Awalnya dari mulai Januari awal.
0: Mm-mm. Mm-mm. Bisa diceritain gak tuh idenya gimana awalnya?
1: Itu tuh bermula dari

0: sempat berhenti kan karena balik lagi ke kapal kan 2021.
1: Oh gitu, boleh balik lagi.
0: Iya, jadi aku jualannya tuh musiman, Kak. Tiap
1: udah kayak hujan ya.
0: Tiap ini aja, tiap vacation, tiap pulang dari kapal baru jualan gitu. Sampai akhirnya udah nikah 2025 kemarin itu aku jualan di taman kota. Aku buat video jualan online sih tetap, tapi mereka tuh kayak apa ya, COD.
1: COD.
0: Di taman kota. Di situ tuh feedbacknya bagus banget. Terus pada minta, "Kak, udah deh buat ini, buat stand aja, Kak, biar gampang." Karena aku maunya yang ini yang langsung digoreng gitu.
1: Oh.
0: Kan karena aku jualnya yang frozen kan waktu Januari 2025 di Singaraja, aku jualannya yang frozen, jadi gara-gara itulah mereka minta yang langsung goreng aja,
1: langsung,
0: Kak. Aku
1: jadi aja iya, deh, mau langsung dimakan. Ribet,
0: iya,
1: biar
0: gitu.
1: Gak lama gitu ya.
0: Biar gak lama, biar langsung, Kak, gitu.
1: Oke, berarti awalnya emang suka masak atau gimana?
0: Iya, aku kebetulan kerja di kitchen juga. Dan sekolah emang di bagian masak-masak, dunia masak-masak.
1: Percaya sih teman Pro 2 ya. Jadi emang awalnya dari sana. Karena emang pengen risol, terus akhirnya, oh kenapa gak buat sendiri?
0: Iya.
1: Oh juga bisa, tapi sebelumnya udah sering buat risol tuh?
0: Sebelumnya belum pernah, itu baru pertama kali nyoba. Itu tuh trial and errornya banyak buat risol yang untuk dijual ya. Awalnya tuh aku buat egg mayo. Jadi dulu tuh kan ngetrennya risol itu mayo. Ya jadi telur yang dipotong sama mayones gitu aja kan. Terus habis itu aku punya ide kayak kenapa gak dipotong dicincang aja gitu. Akhirnya aku buatlah egg mayo. Tapi aku mikir kayak terlalu basic gitu. Egg mayo kayak semua orang bisa bisa buat nih gitu. Akhirnya aku trial and error udah pakein ayam, pakein ini, pakein itu, sampai akhirnya aku nemuin resep yang sekarang.
1: Bertahan sampai sekarang ya?
0: Iya, setengkare.
1: Okay. Pastinya udah banyak yang mengakui juga nih customer-customernya, wah enak Kak, ya udah berarti bertahan di resep yang ini.
0: Iya, benar.
1: Oke, masih banyak teman Pro 2 yang bakal kita bahas sama Kak Laras siang hari ini tentang usaha makanan di tengah tren digital. Buat kamu yang udah ngiler rasanya, wah nanti pokoknya pantengin aja 1 jam ke depan, kita masih ngobrol bareng Kak Laras siang hari ini. Stay tune guys.

0: Oasis di Pro 2 itu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Masa lupa? Jawabannya Musik Live Chat.
0: Oh iya, MLC kan? Tiap Sabtu dan Minggu jam 10 sampai 11 WITA di Pro 2 FM Singaraja. Aku udah inget.
1: Bagus deh kalau kamu udah inget. By the way, kita jadi jalan-jalan sekarang.
0: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Dengerin keseruan ngobrol bareng musisi dan artis di Music Live Chat Nasional setiap Senin sampai Jumat 10 sampai 11 WITA. Music Live Chat Lokal Sabtu dan Minggu 10 sampai 11 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki dan juga Kak Laras. Siang hari ini guys, kita masih bahas tentang usaha makanan di tengah tren digital. Buat kamu yang udah dengerin kurang lebih 25 menit ke belakang, kalau ada pertanyaan langsung ke Kak Laras, yuk langsung di drop aja di WhatsApp Pro 2 di 0811-399-1054 guys, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Kak Laras,
1: ya, bagaimana?
0: Awalnya promosi si Risol ini gimana dulu, Kak?
1: Dari sosmed.
0: Sosmed?
1: Ya, dari teman ke teman. Dulu tuh aku kebetulan punya teman tuh yang apa ya, lumayan dikenal. Jadinya aku minta tolong sama dia.
0: Influencer.
1: Bisa dibilang seperti itu. Lumayan terkenal sih ya teman-temanku tuh. Jadi aku minta tolong, "Ih, tolong dong bantuin promoin di story kamu," gitu kan. Terus udah gitu dia juga beli kebetulan. Udah gitu repeat order. Dari situlah mulainya. Dibantu jualan dari situ, dapat pelanggan dari situ, terus repeat order mereka semua dari situ.
0: Oke, berarti kalau ngomongin topik kita kan tren digital gitu ya. Kalau sekarang pendapat Kak Laras gimana untuk manfaatin medsos untuk promosi dan lain sebagainya tuh? Penting enggak?
1: Penting banget. Apalagi di sekarang udah gini ya, apa namanya? Digital tuh kan maju banget ya. Semua orang tuh memakai sosmed. Apalagi sudah ada yang namanya Grab, Gojek, itu kan udah dimudahkan banget ya. Kalau kita tuh mau pesan makanan gitu, jadi harus melek digital sih.
0: Oke, berarti emang semua perlu banget paham tentang.
1: Iya, apalagi udah dimudahkan banget sekarang itu zaman sekarang. Dari mulai pembayaran, ya? Pembayaran kan udah bisa langsung tanpa cash gitu loh.
0: Langsung.
1: Iya, tinggal ting gitu doang, udah selesai kepotong saldo.
0: Oke, berarti emang sekarang yang paling Kak Laras seneng ketika menjalani usaha ini apa sebenarnya, Kak?
1: Senangnya itu ketika orang lain tuh senang dengan apa yang kita buat. Kita masak gitu kan, terus mereka tuh senang, jadi ikut senang gitu loh, dapat feedbacknya, terus ketemu sama orang-orang gitu. Aku suka sih, aku suka ngobrol orangnya.
0: Emang suka bersosialisasi ya? Oke. Strateginya Kak Laras biar bertahan di zaman tren digital kayak sekarang gimana?
1: Itu dah harus memanfaatkan sosial media zaman sekarang. Terus harus mengikuti zamannya itu ya, sosial media.
0: Gak boleh no lab, gak boleh ketinggalan ya.
1: Iya, harus dong.
0: Makanya kan punya usaha itu salah satunya, biar juga usahanya maju, kita juga harus belajar tentang teknologi terus masa kedepannya gitu.
1: Harus belajar teknologi terus, lihat tren apa nih yang tren sekarang gitu.
0: Oke, melihat perkembangan mungkin istilahnya kompetitor ataupun juga tempat makan yang lain yang menyediakan menu yang sama nih, Kak Laras nih, gimana melihat hal itu?
1: Balik lagi personal branding.
0: Oh, itu dia. Yes. Gimana caranya personal branding?
1: Personal branding tuh sangat penting di era digital sekarang ya. Karena aku pernah baca satu kalimat. Apa ya? Enggak peduli sama apa yang kamu jual, tapi tentang siapa yang menjual.
0: Oke.
1: Ya, ngerti? Kayak kadang-kadang nih kamu jual produk yang sama, tapi orang lain itu kenapa harus balik ke kamu? Yang satu mungkin karena kualitas, yang kedua pasti karena siapa yang menjual.
0: Itu penting banget ya. Oke. Kalau bisa di-spill sama teman Pro 2 nih siang hari ini, cara personal brandingnya Kak Laras gimana?
1: Kalau aku dengan cara, kan aku emang udah basic kerja di kitchen. Dari dulu tuh aku emang suka buat a day in my life ya, di TikTok. Jadi diabadikan. Aku memperkenalkan iya diriku seperti itu, kerja di kitchen, masak-masak yang kayak gitu deh. Terus sampai akhirnya aku jualan, jadi mereka mungkin penasaran nih, pengen nyoba gimana sih masakannya nih orang ini gitu. Dan aku gak boleh mengecewakan mereka dong gitu.
0: Oke. Jadi itulah teman Pro 2, skill pertama yang harus dimiliki yaitu ya, harus pede.
1: Yes, benar. Pede.
0: Setelah itu, ya itu, kamu harus berani nge-share yang kamu lakukan. Supaya orang lain juga paham nih, penasaran juga nih ya.
1: Iya, benar.
0: Sempet rame juga itu awal-awal kayak ya.
1: Iya,
0: astungkar. Penasaran nih.
1: Iya. Penasaran nih gimana nih gitu, dan astungkar balik lagi gitu mereka. Gak cuman penasaran sesaat ya.
0: Sepengetahuan Kak Laras nih untuk di Singaraja dan sekitarnya, seberapa banyak tempat makan yang menyediakan menu yang sama Kak Laras?
1: Banyak kok.
0: Banyak?
1: Hampir setiap
0: tempat.
1: Tempat kayak ada aja deh risol. Okay.
0: Tapi yang membedakan di tempat Kak Laras ini menunya kayak gimana?
1: Dari menunya tuh creamy chicken namanya, creamy chicken, creamy tuna, sama yang double trouble cheese. Jadi semuanya tuh basicnya raw good.
0: Oke.
1: Ya, terus creamy rasanya, gitu deh.
0: Buat teman Pro 2 yang suka creamy-creamy, apalagi anak-anak zaman sekarang, wah, kalau iya, ngomongin yang creamy terus yang digoreng-goreng, wah itu dia teman Pro 2 ya, boleh tuh dikepoin nanti ya.
1: Iya, terakhir langsung
0: buat teman Pro 2 yang penasaran IG-nya apa, nanti pantengin terus pokoknya teman Pro 2 ya. Buat kamu, sebentar aku cek WhatsApp dulu ya Kak, Kak Laras, boleh ya. Ada sepertinya tadi ada teman Pro 2 yang udah WA kita, jadi kita coba cek dulu. Nah ini dia, ada kan, dari 8786 sekian. Kak, aduh, yes.
1: Apa nih?
0: Tipsnya biar tetap fokus sama satu usaha gimana? Semoga dibaca. Makasih.
1: Fokus
0: biar
1: fokus sama satu usaha. Fokus sama satu usaha, no, ya. Tetap menjalani itu sih.
0: Tetap menjalani itu ya.
1: Iya, tetap fokus dan menjalani sih.
0: Karena emang kayak dari awal
1: menyerah.
0: Nah, itu yes, dia. Poinnya di situ. Mm-mm. Berarti kan dari awal emang di situ-situ aja nih.
1: Iya.
0: Belum ada kepikiran untuk ada cabang lain atau cara
1: iya,
0: penjualan yang lain.
1: Kalau aku sih lebih fokus dulu satu, mengembangkan dulu satu. Nanti kalau udah benar-benar berkembang gitu, baru deh kepikiran untuk yang satunya
0: lain
1: lagi. Karena menurut aku satu aja aku masih belum bisa loh handle yang benar-benar handle banget gitu loh. Apalagi dua gitu. Uh-huh. Jadi aku mending sarannya fokus ke satu, besarin itu satu sampai benar-benar udah apa ya, yakin baru bisa buka lagi satu gitu.
0: Tapi selama tempat usahanya ini berjalan kurang lebih berapa tahun sekarang, Kak?
1: Belum setahun.
0: Belum
1: Mei,
0: setahun ya.
1: Kan, Mei
0: 2020. Tapi awalnya kan bibitnya dari 2020 itu.
1: Iya benar.
0: Oke, selama itu yang dirasakan ataupun hal yang membuat Kak Laras tuh, wah aku merasa wah capek juga ternyata ya. Pernah nggak di momen
1: iya,
0: itu?
1: Iya, capek. Kadang-kadang kayak, aduh, gimana nih ya cara promosinya lagi nih, udah kayak kehabisan ide kadang-kadang. Kadang-kadang kan ada fase ya sepi, ada fasenya juga rame. Jadi harus menerima itu semua dan terus berpikir untuk mengembangkan gitu.
0: Nah, untuk inovasi dan juga tips-tipsnya gimana caranya biar tetap rame, bentar lagi kita bahas ya.
1: Okay,
0: jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Santai Siang Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu.

0: online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judul berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo.

0: Oke guys, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng Kalaras, kita bahas tentang usaha makanan digital di tengah usaha makanan di tengah tren digital ya. Buat kamu yang masih dengerin siaran Pro 2, thank you banget siang hari ini ya. Tadi sebelum break, aku nanya ke Kalaras tentang tips inovasi bertahan di zaman sekarang ala Kalaras dan juga teman-teman di dapur. Gimana caranya, Kak?
1: Harus tetap mempromosikan ya. Mempromosikannya dia di sosial media, terus mempertahankan rasa, terus tetap berinovasi membuat menu-menu baru. Seperti itu sih.
0: Berarti sempat kepikiran juga nih
1: menu-menu baru juga. Iya, beberapa kali udah nyoba menu baru nih, tapi masih trial and error gitu.
0: Ya nanti butuh
1: waktu ya, waktu kayaknya iya.
0: Sekarang berarti timnya ada berapa nih kalau boleh tahu?
1: Kalau sekarang berempat. Jadi 2 di stand, 2 di rumah untuk buat risol.
0: Awalnya dulu pokoknya sendiri semua ya?
1: Iya, sendiri semua awalnya, benar-benar sendiri.
0: Akhirnya berani untuk ngambil tenaga teman-teman gimana tuh?
1: Iya, karena udah berkembang kan. Mau gak mau, say. Itu udah, besok kemarin hamil juga kan. Jadi, aduh aku butuh tenaga ekstra gitu.
0: Berarti waktu hamil sama sekali gak megang atau gimana nih? Mantau aja?
1: Waktu hamil mantau aja jadinya. Karena aku ngidam, gak bisa ke dapur.
0: Gak bisa sama sekali ya? Mual-mual ya kalau ke dapur ya?
1: Iya, mual. Jadi cuma dikasih nyoba, oh udah oke, sesuai gas gitu.
0: Aman
1: aja.
0: Aman okay, gitu. Kalau sekarang nerapin promo-promo gitu gak, Kak Laras?
1: Promonya lewat diri sendiri sih, kayak sosial media sendiri dari TikTok, Instagram, lebih ke sana sih, belum nyoba buat endorse siapa-siapa.
0: Apalagi sekarang kalau lagi live juga nih ya.
1: Iya.
0: Live TikTok guys ya, boleh tuh diramein.
1: Jadi harus kreatif nih sambilan kan, tetap mempromosikan dagangan.
0: Oke, sekarang kan nih banyak. Kalau Kalaras nyadar juga banyak tren-tren makanan yang cepet muncul, tapi cepet tenggelam, cepet hilang.
1: Iya.
0: Mengatasi hal itu gimana caranya Kalaras?
1: Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan kesana. Tetap pada jati diri sendiri aja sih. Gitu kan, karena banyak banget ya apa gitu yang lagi viral, nanti semua jualan itu. Jadi aku kayak gak, ini sebentar aja kalau yang aku baca sih ya. Oh sebentar aja, jadi tetap sama jati diri aja. Risol ya risol gitu.
0: Oke, tapi pernah kena dampaknya itu gak?
1: Pernah sih, kayak sepi jadinya di situ diri soalnya, cuman ya udahlah gitu, namanya ada, kayak jualan ya ada pasang ada surut gitu. Iya,
0: makanya terus inovasi.
1: Tapi tetap harus berinovasi
0: terus.
1: Ya.
0: Oke. Kalau akhir-akhir ini yang lagi apa ya, yang sedang di matengin sama teman-teman di kitchen tentang apanya tuh Kak? Mungkin dari masukan dari pelanggannya tentang customer, rasanya mungkin gimana atau apa aman semuanya?
1: Oh kadang-kadang ada kok yang komplain, bilang kadang-kadang, kak kok kurang garamnya ya, kak kurang terlalu manis ya gitu, kok beda ya gininya gitu. Banyak kok yang kayak gitu, cuma kan balik lagi ya, seleranya orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang menurut dia ini kok orang garam, ini kemanisan nih gitu. Tapi ya udah, seleranya orang beda-beda, tapi aku tetap pada ininya aku sih, apa, resep awalnya.
0: Okay.
1: Gitu sih. Dan kadang-kadang juga aku jadiin masukan gitu. Kadang aku tak cobain, masa sih kemanisan gitu. Tapi tanyain lagi sama ini, sama teman-teman yang lain, rasanya gimana sih? Ada yang berubah enggak? Ada yang bilang enggak kok. Jadi kayak ya udah deh, berarti cuman dia aja nih satu yang masalah gitu.
0: Berarti gitu kalau aku ke tempat Kalaras sih pasti ada satu kurangnya. Kurang banyak.
1: Pokoknya selera orang kan beda-beda ya.
0: Harus banyak lah pokoknya.
1: Kadang ada juga yang
0: sampai kenyang.
1: Risol apa nih mahal kali gitu.
0: Oh pernah sempat gitu juga. Nah ngadepinnya gimana
1: secara
0: tuh
1: langsung
0: Kak?
1: Lagi jadi kita bilang ini, ya pak gak apa-apa. Dulu tuh ada ya bapak-bapak katanya dia bilang mau beliin anaknya. Terus abis itu dia nanya, berapa tuh risolnya? 9 ribu pak. Terus dia bilang, iya apa nih risol mahal kali 9 ribu. Kalau gak beliin anak saya nih, saya gak mau beli gitu dia. Langsung loh, secara langsung ngomong kayak gitu. Terus, oh iya pak maaf, cuma bilang ya udah pak maaf, tapi emang risol kita juga bahannya beda. Jadi bapak mungkin bisa coba dulu. Enggak, saya gak suka risol, beli nana aja gitu. Banyak kok ketemu customer kayak gitu.
0: Wah, berarti denger kayak gitu harus kuat-kuat
1: harus
0: mental
1: kuat,
0: ya.
1: Iya, harus kuat.
0: Itu keberapa kali kalau ras?
1: Sering kok ada yang membandingkan dengan risol 2000 gitu. Padahal dia belum nyoba, belum pernah nyoba.
0: Pasti beda, harganya aja beda kan ya. Laras ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, berarti emang sebagai pelaku usaha juga harus siap tentang menghadapi hal yang enggak direncanakan kayak itu ya.
1: Iya, benar
0: ya. Oke. Wah. Itu kan salah satu tantangan juga nih. Tantangan lainnya apa, Kak?
1: Tantangan lainnya kadang-kadang di bahan baku yang harganya enggak tentu ya. Kadang naik, kadang turun di situ sih. tantangannya. Jadi harus, terus kita harus tetap dengan stabil dengan harga tersebut gitu, bagaimana caranya gitu.
0: Oke, tapi untuk bahan baku untuk Singaraja dan sekitarnya masih aman nih nyari-nyarinya gitu.
1: Masih aman banget di Singaraja ya. Untung dekat Bedugul.
0: Oh iya. Berarti ngambilnya dari sana ngambilnya?
1: Enggak, ada supplier.
0: Oh, supplier. Ya, oke, berarti
1: dia yang bawain
0: langsung. Sejauh ini aman ya.
1: Aman.
0: Kendala kayak bahan enggak pernah ada ya?
1: Iya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya di gini pas hujan kayak gitu kan sepi ya jadinya.
0: Kayak musim sekarang musim hujan ya?
1: Iya, musim hujan tuh kadang-kadang sepi dia. Padahal musim hujan angin kemarin tuh sepi, siapa yang mau keluar kan hujan angin gitu loh.
0: Bener.
1: Gojek pun kadang-kadang dia enggak nolak dia. Grab tuh lo nolak
0: ya.
1: Di cancel sama dia.
0: Wah, itu salah satu tantangan
1: ya,
0: juga.
1: Iya, itu tantangannya.
0: Ya. Kita dalam sehari ngeluarinnya setiap hari segini, pemasukannya belum tentu.
1: Iya, nah, terus kadang-kadang kan kita berkecimpung dengan makanan ya. Makanan itu kan mudah basi ya. Di situ juga salah satu challenging-nya gimana memanage itu semua gitu.
0: Oke. Selama ini selama proses usahanya berjalan, Kak Laras, support system siapa sih?
1: Support system suami saya.
0: Oh, suaminya. Oke. Ya. Selain itu
1: anak-anak. Udah.
0: Keluarga?
1: Iya, keluarga.
0: Oke.
1: Terutama suami sih, karena dia benar-benar mendukung dari awal.
0: Sempet kayak ngeluh juga gak sih ke suami gitu?
1: Sempet, dia tuh orang nomor satu yang tak keluhin. Ngeluh kayak misalnya kurang gini lah laku atau gimana, tuh ngeluhnya ke dia semua sih.
0: Kesana semua ya, pokoknya jadi tempat sampah aja.
1: Kayak dia support system nomor satu sih suami.
0: Iya, oke. Berarti sama teman Rudu harus diinformasikan juga nih, medsosnya apa, Kak Laras?
1: Namanya Rich Solo.
0: Bisa tuh dicari di mana tuh?
1: Di Instagram. Ada namanya Rich Solo dah.
0: Oke, dicari di sana.
1: Sofar.
0: Kepoin dulu pokoknya teman Pro 2 ya.
1: Kalau enggak langsung aja ke Instagram aku PND Laras.
0: Nah, di situ bisa juga. Pasti nyambung juga tuh soalnya ya.
1: Iya, nyambung juga soalnya.
0: Oke. Sekarang inovasi yang ingin dibuat apa, Kak? Atau mau buka cabang atau gimana?
1: Masih mau mengembangkan bagaimana caranya buat pengiriman ekspedisi itu loh. Karena kan aku mau rencananya biar bisa ngirim ke seluruh Bali atau seluruh Indonesia gitu loh. Karena banyak yang nanyain, Kak, bisa gak kirim ke sini gitu, kirim ke Jawa gitu. Jadi gimana nih caranya, bisa gak? Karena takutnya tuh mereka ngerimanya tuh udah jelek gitu loh. Gitu sih, lagi mengembangkan ke sana sih.
0: Berarti
1: lagi mencari tahu informasi.
0: Jauh harus yang frozen ya.
1: Iya, dan kalau frozen dikirimnya ke Jawa gitu kan takutnya udah rusak.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi masih mencari cara.
0: Tapi belum pernah tuh enggak ngirim yang frozen sampai mana terjauh
1: pernah
0: gitu.
1: Pernah sih. Kemana Jakarta. Tuh?
0: Hasilnya?
1: Dibilang oke sama dia, cuma aman-aman saya masih
0: aja
1: takut gitu.
0: Oh, iya.
1: Dan itu ongkirnya lumayan. Ongkirnya dia berat, Bu. Jadinya gimana nih caranya biar bisa kirim tapi ongkirnya juga mereka enggak terbebani gitu loh.
0: Berarti pesannya harus banyak, Kak Laras.
1: Iya.
0: Oh, biar nutup tuh.
1: Terus sekarang tuh dia biasanya kalau untuk Denpasar ada jas tipper.
0: Jas tipper. Oke.
1: Okay. Biasanya buat jas tip gitu untuk risolnya.
0: Oke, okay, itulah teman Pro 2 ya, memang harus banyak inovasi. Biar pokoknya ngikutin zaman juga boleh, tapi juga harus mengutamakan kualitas juga ya, Kak Laras.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Benar banget. Karena waktu kita juga nih, Kak Laras, apa yang mungkin ingin disampaikan sama teman Pro 2 nih untuk ya pokoknya buat yang ingin usaha yang sama ataupun ingin membuka ide usaha biar tetap konsisten, tetap semangat, gimana tuh? Apalagi sebagai ibu rumah tangga juga kan sekarang nih.
1: Iya.
0: Gimana tuh caranya?
1: Caranya pokoknya tetap ini mencoba dan jangan patah semangat ya. Tetap berani untuk mencoba. Berani aja sih dulu pertama, Kak. Harus berani mencoba, terus konsisten dan keep going, semangat.
0: Keep going.
1: Iya.
0: Ada lagi enggak yang disampaikan sama teman Rudu?
1: Ya deh sih, itu
0: aja.
1: Sih.
0: Oke,
1: ya.
0: Pokoknya sukses untuk usahanya Kak Laras. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita obrolin lagi, ditunggu lagi di Pro 2 pokoknya.
1: Baik,
0: ya. Thank you pokoknya buat teman Pro 2 yang udah pantengin Kak Laras dan juga Zaki siang hari ini di Santai Siang. Dan juga yang udah nanya tadi, thank you banget ya. Semoga juga apa yang udah disampaikan Kak Laras bisa memotivasi teman Pro 2 juga. Mungkin ingin membuat usaha yang sama, tips-tips yang udah Kak Laras kasih bisa kamu pakai juga di kesempatan ke depan gitu ya. Thank you buat Kak Laras pokoknya. Dan juga jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak program lainnya yang bakal aku hadirkan sampai jam 3 sore nanti. Stay tune di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Kak Laras, selamat siang.
1: Selamat siang, bye-bye.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

Yo, teman Ruru masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku teman Ruru 2 Zaki nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu semuanya nih baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 kali ini. Selamat siang ya teman Ruru 2. Selamat siang apa selamat sayang nih? Selamat siang guys ya. Kali ini masih menit ya. Udah menit ke-6 pas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gimana guys? Udah pada makan siang belum nih kali ini? Semoga pada udah ya, karena jam-jam siang biasanya jam-jam capek, jam-jam ngantuk. Gak tahu nih kalau hari Sabtu, sepertinya Sabtu yang happy karena teman Pro 2 mungkin ada yang lagi di perjalanan untuk menuju suatu tempat impian gitu ya, suatu tempat untuk healing di akhir pekan ini bareng orang tercinta, orang terkasih kamu ataupun sahabat sama keluarga. Enjoy pokoknya menikmati weekend ini teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi aku bakal share informasi tentang sport, tentang olahraga. Kira-kira ada info updatean apa, info terbaru apa dari dunia olahraga teman Pro 2. Bentar lagi aku share infonya buat kamu, so tetap di Pro 2 karena masih banyak single lainnya yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu siang hari ini. So stay tune and enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yos, teman Pro masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya. Kali ini kita bakal masuk ke info pertama di dunia olahraga. Kira-kira ada info apa? Kali ini infonya dari skuad muda Indonesia yang siap tempur di Piala AFF U19 di tahun ini, teman Pro 2 ya. Jadi kabar gembira guys datang dari panggung sepak bola tanah air ya. Pelatih kepala timnas Indonesia U19 Coach Nova Arianto gitu ya, resmi ngerilis daftar final berisi 23 pemain yang bakal berjuang di ajang Piala AFF U19 di tahun ini, teman Pro 2, 2026 ya. Dan turnamen kelompok usia bergengsi di Asia Tenggara ini bakal digulirkan atau dimulai tanggal 1 sampai 14 Juni mendatang. Bentar lagi, teman Pro 2 ya. Dan serunya lagi, Sumatera Utara ini bakal bertindak langsung sebagai tuan rumahnya, teman Pro 2. Dan ada beberapa nama beken guys yang udah punya banyak jam terbang juga, kayak si Putu Panji dan juga Matteo Becker. Ini kembali dipercaya buat ngawal lini belakang timnas Indonesia U19 guys. Dan tambahan informasi, teman Pro 2, Indonesia sendiri ini tergabung di grup A bareng tim-tim tangguh kayak Myanmar, Timor Leste dan juga Vietnam, teman Pro 2. Tentunya dengan status kita sebagai juara bertahan edisi 2024 yang lalu ya, dukungan penuh terus sekuat Garuda harus kita galakkan, teman Pro 2, supaya trofi juara gak usah kemana-mana dan tetap aman di pelukan Ibu Pertiwi. Kita dukung aja sekuat muda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu. Menit ke-31 lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Udah setengah 2 aja nih teman Pro 2. Cuacanya terik nih untuk wilayah Singar aja dan sekitarnya. Jadi buat kamu semuanya yang mungkin lagi di perjalanan ataupun yang lagi aktivitas outdoor, jangan lupa untuk minum teman Pro 2, karena minum itu sejatinya. Iya, sejatinya gak tuh. Gak harus nunggu haus guys. Jadi sering-sering minum, tapi jangan kebanyakan, nanti kembung ya. Kita masih bahas tentang berita olahraga. Kali ini datang dari dunia kecepatan alias balap motor. Merapat dulu teman Pro 2 ya. Rider andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio ini benar-benar tampil kesetanan ya, istilahnya kesetanan, di hari pertama rangkaian MotoGP Italia tahun ini 2026 guys. Pembalap tuan rumah ini sukses jadi yang tercepat dalam sesi praktis di sirkuit Mugello dengan catatan waktu fantastis teman Pro 2, yaitu di 1 menit 44,808 detik aja setelah sempat diguyur hujan pada pagi harinya teman Pro 2. Digia ini sukses mengungguli dua kompetitornya, Francesco Bagnaia di posisi kedua dan Enea Bastianini di tempat ketiga teman Pro 2, yang bikin posisi empat besar dikuasai penuh sama rider-rider lokal Italia. Warlock ini istilahnya guys ya. Jalanan sesi latihan ini juga sempat diwarnai drama juga. Ada dua red flag, bendera merah, akibat kecelakaan yang menimpa Fabio Quartararo. Aduh, Dek Raro, sayang banget ya, sempat crash juga, serta masalah teknis dari motor Brad Binder, teman Pro 2. Sementara untuk sang juara bertahan, juara dunia bertahan, ada Marc Marquez. Ini tampil cukup aman dengan mengunci posisi ke-6 dan berhak lolos otomatis di kualifikasi Q2 nanti, teman Pro 2. Jadi di MotoGP tahun ini 2026, siapa riders unggulan kamu guys? Share

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Yos, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Last info teman Pro 2 ya, datang dari skuad akhir Argentina menuju Piala Dunia 2026 ya. Tim raksasa dunia sekaligus yang juara bertahan Argentina ini akhirnya resmi ngumumin guys, daftar final ada 26 pemain mereka yang bakal terbang ke ajang akbar Piala Dunia tahun ini ya. Skuad bertajuk Albiceste ini bakal dipimpin langsung oleh sang mega bintang legendaris, siapa lagi kalau bukan? Yes, betul, Lionel Messi teman Pro 2, yang bersiap melakoni Piala Dunia ke-6 sekaligus katanya ya edisi terakhir dalam karir profesionalnya. Dan komposisi skuad asuhan pelatih Lionel Scaloni ini guys, ini masih mempertahankan inti kekuatan juara mereka di tahun 2022 lalu yang menjadi juara dunia guys ya. Mulai dari kiper nyentrik Emiliano Martinez sampai duo gelandang pekerja keras pengangkut air ya, Enzo Fernandez dan juga Rodrigo De Paul. Siapa nih pecinta dan juga pendukung Argentina di tahun ini. Tapi ada sedikit kejutan teman Pro 2, di mana Scaloni mencoret nama pemain muda berbakat mereka, Gianluca Prestianini, karena sanksi larangan tanding akibat insiden emosional di Liga Champions beberapa waktu lalu teman Pro 2. Dan NN ya, sebagai gantinya beberapa daun muda potensial kayak Nico Paz dan juga Valentino Barco ini dipanggil buat penyegaran regenerasi tim Argentina di tahun ini. Di babak grup nanti teman Pro 2, Messi dan kawan-kawan DKK ini bakal bersaing di grup J teman Pro 2 bersama Aljazair, Austria dan juga Jordania, demi tentunya misi besar mereka ya mempertahankan takhta emas di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ini. Apakah Argentina bisa mengulang kejayaan di tahun ini seperti tahun 2022 lalu sebagai juara dunia ya teman Pro 2? Kita tunggu aja. Let's see guys.

Menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan bareng aku, Tessa Putri. Seperti biasa di hari Sabtu ya, selama 1 jam ke depan aku bakal temenin kamu tentunya dengan persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Indonesia Chart Top 20. Buat kamu yang lagi santai-santai aja siang hari ini, atau mungkin untuk kamu yang masih ada di perjalanan gitu kan, lagi pengen nikmatin akhir pekan keluar kota bareng keluarga, bareng teman-teman, bareng bestie atau bareng pacar, atau mungkin nih siang hari ini panas-panas gini lagi nongkrong, atau bahkan ada yang lagi rebahan aja di kamar sambil scroll-scroll media sosial, tentunya jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan teman Pro 2 akan aku temenin kamu, dan aku bakal bikin suasana sore kamu makin seru ya. Dan yang paling bikin penasaran, kira-kira siapa sih yang berhasil duduk nyaman di posisi puncak minggu ini? Apakah masih bertahan sang juara minggu lalu, atau justru ada pendatang baru yang sukses mencuri perhatian pendengar kita gitu kan ya. Aduh, udah gak sabar banget nih, kita langsung aja deh. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

sebelum kita beranjak gitu kan ke posisi selanjutnya teman Pro 2, aku punya satu lagu yang memang minggu ini harus pamit dulu deh dari chart Indonesia Top 20. Setelah beberapa waktu sempat nemenin kita rutinitas dari Miliki It Gitaf, sayang banget harus rela keluar dari chart minggu ini. Lagu yang banyak relate gitu ya dengan kehidupan sehari-hari ini sempat mencuri perhatian lewat liriknya dan deket juga kayaknya sama pengalaman banyak orang. Tapi tenang aja, karena dunia musik selalu penuh kejutan. Bisa jadi suatu saat nanti kan lagu ini atau It Gitaf-nya balik lagi ke chart dengan lagu yang atau karya yang baru. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia Chart Top 20 untuk It Gitaf. Untuk kita kasih apresiasi dulu ya teman Pro 2. Ini dia It Gitaf, Rutinitas.

0: Kalau kamu dengerin minggu lalu lagu ini masih nongkrong cantik di posisi 18 teman pro 2, tapi sayang banget untuk minggu ini harus turun satu peringkat di posisi 19 untuk yang bersamanya dari Mahalini. Ya, walaupun turun satu peringkat, lagu ini tuh masih tetap jadi salah satu favorit kamu dong. Berkat liriknya memang yang ngena banget, dan ada vokalnya Mahalini juga yang selalu berhasil bikin kita semua baper. Nah, untuk kamu yang masih belum move on sama lagu yang satu ini, gak usah khawatir, karena kan memang lagunya masih ada di chart ya. Masih bisa kamu request terus setiap hari di ajang request Prodo FM, di Prodo Hitlist jam 10 ya sampai dengan jam 12 siang, dan di request time jam 8 malam ya. Pokoknya di request terus Mahalini untuk yang bersamanya. Next, kita ke posisi 18. Ada satu lagu dari miliknya Raisa lewat hitsnya Ku Harap Duka Ini Selamanya.
1: 18.

0: 17.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

kamu yang tiap hari kerjanya scroll TikTok pasti tahu lagu yang satu ini. NPD dengan Sempurnanya Aku langsung masuk di nomor 17 sebagai new entry kita minggu ini, teman Pro 2 ya. Lagu dari trio kreator konten yang lagi ramai diperbincangkan ada NPD ya, digawangi sama Nick Putra, ada Mario Kaisar dan juga Kev. Lagu ini langsung mencuri perhatian karena memang liriknya kocak, penuh rasa percaya diri dan pastinya gampang banget nyangkut di kepala. Gak heran kalau lagu ini juga sering banget warawiri jadi sound di TikTok dan berbagai konten di media sosial. Ya, walaupun namanya NPD itu identik dengan istilah psikologi gitu ya, tapi lagu ini justru dibawa dengan nuansa satir dan komedi. Hasilnya gimana? Ya udah, lagunya jadi lagu pop ringan yang seru, unik dan sukses bikin banyak orang ikutan nyanyi. Mungkin kamu juga lagi nyanyi di rumah ini ya. Kalau misalnya kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus Mambro 2 di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. 16.

0: Ada yang lagi rindu kah? Hari ini teman berdua satu lagu dari miliknya Evan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Ya, lagu yang minggu ini memang masih bertahan ya di posisi 15, gak mau kemana-mana. Nah, kalau misalnya kamu suka sama lagunya, coba di request lagi setiap hari. Siapa tahu minggu depan bisa naik lagi ya. Oke, next kita ke posisi 13 sekarang. Ada satu lagu dari miliknya Virgon dengan Tak Setara. Ini satu lagu yang minggu lalu itu sebagai new entry langsung ada di posisi 13. Wow, langsung aja ini dia, Tak Setara.
1: 13.

masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20, teman Bro 2. Aduh, 1000 kali, kayaknya sayang banget minggu ini harus turun peringkat ya. Minggu lalu ada di posisi 7, sekarang harus puas ada di posisi 12 besar. Siapa nih yang suka sama lagunya? Yang ngerasa lagunya aku banget? Oke, kalau memang kamu suka sama lagunya boleh di request lagi ya. Digenjot terus tiap harinya biar bisa naik peringkat minggu depan. Dan ternyata di posisi 11 juga And Now dengan sesi potretnya bareng Ari Lesmana juga harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Wah, ada apa minggu ini ya? Kenapa banyak sekali lagu yang harus turun peringkat? Duh, sayang banget. Langsung aja yuk kita dengerin, ini dia And Now sesi potret 11.

0: kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: 6.

Selamat berdua. Kalau minggu lalu Sal Priyadi dengan titik-titik di ujung doa ini jadi juara, sayang banget untuk minggu ini harus turun ke posisi 6 besar. Artinya kita bakal punya juara baru lagi untuk minggu ini. Kira-kira siapa juaranya? Pokoknya jangan kemana-mana, masih ada beberapa tanggal lagi yang harus kita lewatin. Next, kita ke posisi 5 besar dulu. Masih bertahan dari posisi minggu lalu. Ini dia Afgan, Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta. 5.

0: Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita sudah ada di posisi runner-up. Ada Bernadia lewat hitsnya kita buat menyenangkan. Sebentar lagi kita bakal tahu siapa juara kita minggu ini. Sabar dulu karena aku bakal recap dulu ya dari posisi 20 ke posisi 2. Oke, di posisi 20 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, 19, Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya. Di posisi 18 ada Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Sebagai new entry kita di minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku, 16, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, 15, Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Di posisi 14 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, 13, Virgon Tak Setara, 12, Gia Indrawari, 1000 Kali. Di posisi 11 ada Enau, Sesi Potret, bareng Ari Lesmana. Kemudian Yovidianto bareng Kim dan Neida kini ada di posisi 10 besar. Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah di posisi 9, Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy 8. Terus ada Perunggu Dengan Gemilang ada di posisi 7, Sal Priyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa 6, Afgan Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta 5, Bernadia Rabun Jauh 4, Mario G. Klaus Salah Kaprah 3, dan Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air nomor 1 di Indonesia Chart Top

Kumbang 105,4 FM Teman Pria 2, congratulations. Ini dia juara kita minggu ini akhirnya. Satu lagu dari miliknya Nuka. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Ini sudah lumayan lama loh ada di chart. Tapi untuk minggu ini berhasil ya, sukses mengamankan posisi puncak minggu ini. Yeay, selamat. Seperti yang kita tahu Teman Pro 2, kalau lagu ini terus dapat tempat di hati menikmat musik Indonesia ya. Karena memang lagunya itu tentang perjalanan hidup, tentang harapan, kenangan yang ingin terus kita kenang. Gak sedikit juga yang ngerasa relate dengan pesan yang dibawa lagu ini. Jadi bikin setiap baitnya itu kerasa deket dengan ceritanya masing-masing. Sekali lagi selamat untuk Nuka. Selamat juga buat kamu yang udah requestin lagu ini setiap hari. Selamat pastinya ya. Oke, terima kasih banyak buat kamu yang udah temenin aku dari awal. Makasih banyak juga untuk kamu yang sudah ikutan request setiap harinya. Dan jangan lupa untuk mendukung terus musik Indonesia. Kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye-bye.

bersama berdua Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha kembali menggelar semifinal dan final Economics and Accounting Competition 2026. Kompetisi bertema Beyond Number, Shaping Critical Minds in Economics and Accounting itu diikuti siswa SMA dan MA dari Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ketua Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja, Dr. Kadek Rai Suena, SPD, MPD mengatakan, ajang ini adalah kompetisi yang terus berkembang setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Dari total 85 peserta, sebanyak 15 peserta berhasil lolos ke babak semifinal dan final. Sementara ke depan, kompetisi seperti ini dirancang menggunakan sistem rayon untuk memperluas keterwakilan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan permanen di Sungai Banyumale, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Proyek pembangunan jembatan Banyuasri tersebut ditarget mulai memasuki proses tender pada Juni 2026. Pembangunan jembatan menjadi prioritas pemerintah daerah setelah akses menuju kawasan hutan kota dan kawasan pertanian terintegrasi milik PMK Buleleng terputus pasca dibongkarnya jembatan Bailey milik TNI AD yang sebelumnya digunakan sebagai jalur penghubung sementara. Saat ini akses masyarakat hanya mengandalkan penyeberangan melalui aliran Sungai Banyumale. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buruleng, Bali, Indonesia, Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, hai, hai. Teman Pro 2, halo, halo. Selamat sore. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja dan pastinya udah gak sabar ya untuk tahu jawara kita minggu ini di International Chart Top 20. Pastinya seperti biasa bareng aku, the one and only Iren Amora. Dan teman Pro 2, sebelum aku ngasih tahu gitu ya dari posisi 20 sampai jawara kita, aku mau info ini, sayang banget ya, harus keluar dari chart kita minggu ini ya, padahal ini lagunya enak banget dan di mana-mana juga ada di sosial media gitu kan ya, dipakai untuk dance dan lain sebagainya. This is Eyelid dengan Not Cute Anymore nya teman Pro 2, harus keluar di International Chart Top 20 minggu ini setelah 18 minggu lamanya bertahan. Wow, thank you so much ya Eyelid. Nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan dengan single yang lain kamu bisa masuk ke International Chart Top 20. Oke, okay, teman Pro 2, saatnya aku untuk ngasih tahu langsung aja di posisi ke-20 ya. Ada satu single nih yang tentunya kayaknya ini nomornya cantik, 20-20-20 apa artinya ya. Jadi minggu lalu di posisi ke-20, minggu ini di posisi ke-20 dan sudah 20 minggu bertahan di International Chart Top 20. Nah, lagu ini tentunya bernuansa catchy, bagian dari album studio ke-12 The Life of a Showgirl ya. Karena memang lagunya ini bercerita, video musiknya menggambarkan transisi emosional dari masa lalu yang gelap menuju kebahagiaan saat ini dan akhirnya berhasil menemukan pasangan hidupnya ya. So, teman Pro 2, this is Taylor Swift dengan Off the Light di posisi ke-20.

Rusia pada Oktober 2025. Emang lagu ini mendapatkan respon positif banget ya, yang sangat luar biasa, melampaui 57,1 juta streaming di Spotify dalam waktu singkat dan menjadi salah satu lagu girl group tercepat yang mencapai tonggak sejarah tersebut pada kuartal pertama 2026. Okay, next kita ke posisi ke-16 yuk. Ada Zayn Malik dengan Die For Me.

harus turun peringkat sih ya, karena minggu lalu ada di posisi ke-12 dan minggu ini ada di posisi ke-15. Lagu ini adalah lagu utama yang dari mini album ke-13 yang berjudul Golden Hour Part 4. Lagu ini digambarkan punya nuansa EDM yang intens dan energik ya. Jadi trailer music video langsung menarik perhatian, ditonton puluhan ribu kali dalam waktu singkat. So teman Pro 2, 15 ini adalah A Tease dengan Adrenalinnya. Ya udah, kita ke new entry kita aja langsung yuk. Udah gak sabar pastinya untuk tahu siapa sih ya new entry kita minggu ini. New entry-nya adalah lagu yang menggabungkan genre melodic techno khas ya dengan vokalis yang kuat. Mereka membawakan lagu ini secara langsung dan sukses mengguncang panggung utama Coachella pada 18 April 2026 yang menampilkan visual immersive luar biasa. So please welcome our new entry di posisi 14. This is Anima and Lisa, Bad Angel.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: di posisi ke-10 yang baru aja kamu dengar. This is One Republic, Need Your Love ya, tentunya yang diproduseri oleh vokalis Ryan Tedder bersama James Asian dan menghadirkan pesan emosional yang menyoroti kalau cinta jauh lebih berharga dibandingkan ambisi dan juga kekayaan material ya. Sebelum dirilis resmi, lagu ini udah lebih dulu dibawakan dan menarik perhatian penggemar saat mereka bawakan secara live di beberapa tour. Dan lagu ini teman Pro 2 ada di posisi 10 ya once again untuk minggu ini. Dan naik 4 peringkat karena minggu lalu ada di posisi ke-14. Ya udah, let's move ke posisi 9 ya, masih sama kayak minggu lalu. Kita sambut aja langsung deh Lady Gaga dan Doechii dengan Runway.
1: No matter what. No matter what.

Teman Pro 2 Dave ya, featuring Thames dengan Rain Dance-nya ada di posisi ke-6, naik satu peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Ini adalah kolaborasi sukses ya antara rapper Inggris si Dave dan juga penyanyi Nigeria Thames yang dirilis pada 23 Oktober 2025. Dan lagu ini adalah track kelima loh dari album studio ketiga Dave, The Boy Who Played the Harp. Lagu ini memang jadi hit viral dan masuk dalam jajaran top 10 di berbagai negara termasuk Australia, Selandia Baru, Irlandia, dan beberapa negara Eropa. Selamat ya, naik satu peringkat lumayan. Dan let's move ke posisi kelima aja yuk. This is Charlie Puth dengan Beat Yourself Up yang ada di posisi kelima sama kayak minggu lalu.

Pilihan Pro 2 untuk jawara nomor 2 ya, atau runner up kita minggu ini di International Chart Top 20. Lumayan naik satu peringkat dari posisi ketiga ke dua untuk minggu ini. Lagu ini memang populer banget ya, karena nuansa funky disco yang energik dan cocok banget untuk ngedance ya. Jadi lagu ini menjadi salah satu lagu yang viral di TikTok dan media sosial gak lama setelah perilisan album. Dan rilisannya sebenarnya menandai comeback besar Bruno Mars di awal tahun 2026. Gimana, suka kan Bruno Mars cha-cha-cha udah jadi runner up kita minggu ini? Itu artinya saat lagi aku bakal kasih tahu nih teman Pro 2, siapakah jawara kita untuk minggu ini. Eits, tapi sabar dulu, tenang, tarik nafas. Karena aku bakal recap dulu ya dari posisi ke 20 sampai 2 di International Chart Top 20 minggu ini. Posisi 20, Taylor Swift, Opal Light. 19, Bruno Mars, I Just Might. 18, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 17, Hearts to Hearts, Rune. 16, Zayn Malik, Die For Me. 15, A Tease, Adrenaline. 14, Anima, Lisa, Bad Angel. 13, Georgie, Love You Less. 12, Sienna Spyro, Die On This Hill. 11, Huasa, Good Goodbye. 10, One Republic, Need Your Love. 9, Lady Gaga, Doechii Runway. 8, Charlie Puth, Home featuring Hikaru Utada. 7, Bruno Mars, Breeze It On. 6, Dave, Rain Dance featuring Tons. 5, Charlie Puth, Beat Yourself Up. 4, BTS Swim. 3, Nona dengan Work. 2, Bruno Mars, Cha Cha Cha. Oke, teman Pro 2 udah pada tahu kan ya, itu dia 20 sampai 2, dan ini waktunya aku untuk kasih tahu siapa jawaranya. Aku mau kasih clue seperti biasa, lagu ini ada di posisi kedua minggu lalu ya, dan sekarang jadi jawara kita. Tentunya lagunya dirilis Jumat 27 Februari 2026, dan lagu ini hadir sebagai lagu utama atau title track dari mini album bertajuk Deadline. Perilisan ini sekaligus menandai kembalinya atau comeback mereka sebagai grup utuh setelah sekian lama dinantikan oleh para bling. Nah, ketahuan deh kalau udah ngomong bling ya. Ya, lirik lagunya ditulis langsung loh sama keempat membernya, yaitu Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa, yang menggambarkan dominasi ambisi proses pemulihan luka emosional dan seruan untuk terus melangkah maju tanpa ragu. Siapa dia? Gak lain gak bukan, yes, bener banget, Blackpink dengan Go! Yeay! Wow. Gimana bling? Sudah pada happy kan? Udah pada puas kan ya? Pastinya karena idola kamu udah jadi jawara kita untuk minggu ini. Tapi buat yang belum ya, yang masih sedih kenapa lagu favorit aku belum jadi jawara, sabar teman Pro 2, rajin-rajin request deh ya. Wajib tuh kamu harus ya, kudu banget untuk rajin request di ajang request Pro 2 RRI Singa Raja. Oke, karena kenapa ya? Karena biar jadi jawara kita minggu ini. So, aku Irana Mora. Jangan lupa dengerin terus International Chart Top 20 dan dengerin Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih mendengarkan kita sore hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa di hari Sabtu, kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Kali ini penyuluh bahasa Bali dari Kecamatan Sawan, ada Mbok Nikadek Sudarwati SPD dan Mbok Kadek Karmini SPD yang akan membawakan satu topik menarik tentang krune bahasa Bali. Jangan kemana-mana, kita langsung ke Mbok Kadek Sudarwati dan Mbok Kadek Karmini. Terus.
1: Nggih, matur sesama antuk galasane kepcir yang sekian titiang. Titiang Kadek Karmini penyuluh bahasa Bali sane pole amangan ring desa Suwo Kecamatan Sawan, taler sawit ran titiang.
2: Titiang Nikadek Sudarwati penyuluh bahasa Bali sane pole amangan ring desa Sawan Kecamatan Sawan.
1: Nggih, pamirsa Pro 2 RRI Singaraja, sane mangkin titiang pengkale jagi nguning ayang nganinin inde krune ring bahasa Bali. Yening ring bahasa Bali punika wentan krune, yening di bahasa Indonesia punika kata. Sane mangkin titiang lan saluran titiange pajang ngelatarang nganinin inde napi nike krune ring bahasa Bali. Nggih, sane mangkin ngiring biar sayang. And

Inggih, Kacenak Malih Sarang Dedyang, Karek Karmini Penyuluh Bahasa Bali, Sane Pulau Amungan yang disesu Kecamatan Sawan, Jagi Anlatarang Inen Inde Krune Ring Bahasa Bali. Pamirsa, unik nggih napi nike krune. Krune nike ring bahasa Indonesia atau nyane kata. Krune inggih punika pupulaning suara utawi anjane sani ngawetuang arti. Itu artinya krune ini adalah kumpulan suku kata yang mempunyai arti. Pepalihan krune kepala dados duang soroh luir nyani saneka pertama krune basa Bali nganutin wewangsa nyani utawi kedudukannya taler saneka pengkalih krune basa Bali nganutin wangun nyani utawi bentuknya. Sane makin titian pacang latarang ngeninin indik krune saneka pertama inggih punika krune basa Bali nganutin wewangsa nganyani. Manut reng wewangsan ipun krune basa Bali kapae dados solas soroh luir nyani saneka pertama wenten krune aran utawi kata benda. Saneka pengkalih krune kriye utawi kata kerja. Saneka ping 3

rune keterangan. Reng bahasa Indonesia patas kade nike nge semeton yening kerune wenten solah reng bahasa Indonesia punike sekadi reng bahasa Bali. Kruna aran, saneka pertama ditiang bahas kruna aran. Kruna aran utai kata benda. Kata benda niki alah bisa niki nggih. Contohnya ni sekali kruna aran sekale. Menika kata benda konkret. Itu yang terlihat nggih. Umpamanya ni sekali meja, kursi, gunung, buku, penggaris, pulpen, lan kata benda sani lianan. Sekadar yang bahasa Indonesia, bahasa Bali, wenten gentong, cubek, ke kata benda taler, galeng, kata benda yang bahasa Bali. Yening sani kaping kalih kruna aran niskale, tapi kata benda abstrak munike nenten preside kecingakin. Imbanya ini sekadi angin, angin kan nenten preside irage cingakin angin, irage preside rasayang taler kena utai perasaan punike nenten preside irage kecingakin punike reng kruna aran. Sane kaping kalih kruna kriye, tai kata kerja. Kruna kriye punike wenten kalih. Kruna kriye lumaksana kata kerja aktif, taler kruna kriye dinaksana kata kerja pasif. Punika ring kruna kriya lumaksana punika kata kerja sani irage laksanayang, kari irage laksanayang te kata kerja yang sedang kita lakukan. Imbanya ni sekadi ring bahasa Bali mejalan punika kan irage sani laksanayang mejalan. Nulis irage kari nulis. Jumujung ngandik miwah sane liana. Yening ring bahasa Indonesia punike imbanyane sekadi menulis, membaca yang apa yang kita lakukan. Terus sane kaping kalih punike kruna kriya linaksana, tapi kata kerja pasif. Ini yang sudah kita kerjakan, kata yang sudah kita kerjakan. Imbanya ni kekirim, sinurat, tulise, kandike, pesuange, seperti ni kengge. Contohnya ni yang bahasa Indonesia pun ni ke ditulis, dikirim, dan lain sebagainya. Nomor tiga, sani kaping tiga, kruna kahanan utai kata sifat. Kata sifat imbanya ni sekadi putih, cegek, bagus, jemat, lantang, selem, bawa, dueg. Punike sekadi keterangan sifatnya nengeh. Nah, pikini ke cegek, bagus, jemat, lantang, bawa, tai selem, tai dueg. Yeah. Sani kaping empat, kruna wastan utai kata sandang. Imbanya ni sekadi i, ni, sang, yang. Sekali ni kengge. Imbanya ni sekali wawasan punika artinya kata nama di depan. Imbanya ni sekali wawasan sarutan tetiangi yening istri punika ring Arab namanya ni utai wastanya ni adanya ni madaging ni yening lanang punika ring Arab adanya ni madaging i. Kruna pengarap tai kata depan. Menika imbanya ni wenten di, ke, ba, i, ring. Sekali yondah, sekali imbanya ni kata depan di tai pengarap. Ring di je genahang ni ke rikale sekali ni kengge. Sane mangkin kruna penyambung tai pangikat tai kata sambung punike yening ir

agama, karya, punika alasan utai alasan punika pastika iraga madageng kata penyambung nika. Ianu tuseng masuk kerana, nah nika kerana nika kata penyambung, tapi kerana penyambung ya diapin wireh sekali nika. Sane kaping terus inggih punika penegas. Contohnya ni ye, je, se, ke, te. Imbanya ni yening iraga makarya lengkaru tai kalimat. Contoh saja ye sekali ni kengeh penegas tai mempertegas. Oh je itu seperti ni kengeh. Kenapa sih? Tengge ke kata penegas. Kerana pengentas utai ganjil. Wenten nike tiga. Pengentas jatme ka pertama. Tapi kata ganti orang pertama. Contoh yening iraga merasang. Pasti ke yening kata pertama iraga. Imbanyani iang. Wenten tiang. Wenten icang. Pengantar jantek jatme kaping kali nika ampunang angineng ge nika contoh ke manten yening iraga ngaraos sarang sawitre dados nika cai ragani ge sekali nika ke kata ganti orang kedua. Pengantos jatme kaping tiga tai kata ganti orang ketiga. Contoh iye dani ipun ide. Ye sane kaping dasa. Kruna panguh utai kata seru. Punika contohnya ni aduh. Arah. Beh. Ah. Ih, sangeng eh. Lan sane lianan. Punika yening ngerosang kat kruna panguh punika pasti ke keras eh. Sane kaping solas punika kruna keterangan punika biasane lumrahnya ni kruna punika nganinin indik keterangan waktu galah tai galah lan genah. Imbanya ni dini ditu semang sanje peteng miwah sane liana. Ring kruna basa bali nganoten wewangsengannya ni, tai kedudukannya ni. Wenten kruna wilangan ring basa bali. Kruna wilangan punika ring basa Indonesia adalah kata bilangan. Sane makin titiang pacang ngayang napi nike kruna wilangan. Kruna wilangan inggih punika kruna sane nyihnayang akeh utawi akide pepupulan barang-barang sahananing maurip wiyadin laksana pakaryan. Krune-krune dase akit asibak acakep ngeranjing ring krune wilangan. Krune wilangan punika kabinayan dados nenem. Inggih punika wenten krune wilangan ketekan, sane kaping kalih krune wilangan gebogan, sane kaping tiga krune wilangan pahan, sane kaping empat krune wilangan tenjanten, sane kaping lima krune wilangan pante wilangan, taler sane kaping utat krune wilangan pepasten wilangan. Ring sor punika wantah tetua lan contoh-contoh ring suang-suang pahan krune wilangan. Kaping pertama nika wenten krune wilangan ketekan. Iraga pasti ke sering nggih meketekan. Punika imbanya ni sekali se, dua, telu, papat, lima, enam, pitu, kutus, sia, dasa, miwah, selantur nyani. Punika mewaste krune wilangan ketekan. Sane kaping kalih
Kruna wilangan gebogan. Kruna wilangan gebogan ke kruna wilangan sane medwe aran niri-niri utawi carane nyambatang masiosan. Tur sampun ketah pisan ke anggen. Kruna wilangan punike ketah ipun ka ucapang utawi kesambatang nganggen lengkare nenten wilangan ipun. Sane ngeranjing ring kruna wilangan gebogan. Re punike saneka pertama ring bahasa Indonesia angka 35. Ring bahasa Bali ring kruna wilangan gebogan ike melianan nenten 35 nggih. Nike mawaste pesasur. Elingang nike angka 35 ring bahasa Bali punike kesambatan pesasur. Ring angka 45 wastan ipun setiman. Ring bahasa Bali angka 45 ring bahasa Indonesia wastan ipun setiman. Nggih, sane mangkin 50. Ring bahasa Indonesia wastan ipun ring bahasa Bali seket. 75 wastan ipun telung benang. Elingang. Ring angka 75 wastan ipun telung benang. 100 ring bahasa Bali 100. 150 wastan ipun karo belah. Elingang. Ring bahasa Bali 150 nike kawastanin karo belah. 175 ring bahasa Bali kawastanin lebak. Elingang nggih, 175 wastan ipun lebak. 200 ring bahasa Indonesia ring bahasa Bali kawastanin sata. Miwah sane lianan. Sane kaping 3, kruna wilangan pahan. Kruna wilangan pahan punika boye kasurat anto angke sake wanten kasurat nganggen aksara. Sane ngeranjing ring kruna wilangan pahan inggih punika irage biasane nyambatang yening numbas bas napi lenges. Yening irage nenten preside numbas akilu pasti ke irage nyambatang numbas setengah kilo nggih tapi atenge punike wenten apa rempat utawi seperempat atugel utawi sepenggal apa teluan utawi sepertiga miwah sane lianan. Sane kaping 4, kruna wilangan tenjanten. Kruna wilangan tenjanten punike akeh nyane nenten janten utawi nenten keni antuk wilangan akeh nyane. Ketahipun kasurat nganggen kruna utawi aksara. Sane ngeranjing kruna wilangan tenjanten inggih punike abedik. Imbanyane sekali nasine dipayuki anu tuah abdi. Artinya nike tidak utuh ya. Apakah itu seperempat? Nah pike atenge atau sepertiga? Nike abdi. Begeh. Saudagar bahasa begeh man meli bas di Pekan Badung. Liu. Imbanyane sekali anake ente mancing ngaku liu manbe. Liu tu entah kuda nike nenten unenge. Yang jelas nike akeh tai liu. Akete uyahe anu dicalenge tuah akete. Ombeh, ombeh imbanyane yene angin lengkare ombeh mabiayagan lengisil uli di paon. Agetul. Agetul tu sing anu lengisil di bodole. Artinya nike sudah habis ya agetul. Adese ajak ke adese anake demonstrasi di lapangan puputan. Akikit tuseng dadi ideh gelahne. Abanjar ajak ke abanjar anake nulungin iya mule padi dicarik. Apasu lawar apasu isinen kuah. Sekadi nike kruna wilangan tenjanten artinya nike nenten pasti berapa jumlahnya. Sane kaping 5, kruna wilangan pante wilangan.
Sane ngeranjing ring kerune wilangan pante wilangan inggih punika ekan, ring bahasa Indonesia satuan. Dasan, ring bahasa Indonesia puluhan. Tus, ring bahasa Indonesia ratusan. Peon, ring bahasa Indonesia ribuan. Laksan, ring bahasa Indonesia puluh ribuan. Keten utawi keti, ring bahasa Indonesia ratusan ribuan. Yute, ring bahasa Indonesia jutaan. Bare, ring bahasa Indonesia puluh jutaan. Ingel, ring bahasa Indonesia ratus jutaan. Bengong, ring bahasa Indonesia miliaran. Saneka ping untat inggih punika krune wilangan pepasten wilangan. Krune wilangan puniki akeh ipun sampun pasti. Kathahipun krune wilangan punika karahinen antuk krune-krune sane wenten pakilitan ipun ring krune wilangan suang-suang. Sane ngeranjing ring krune wilangan pepasten wilangan inggih punika imbenyane sekadi buron nggih sampi wenten sapi akit tawi nika sepasang bebek aukut berarti nika bebeknya ni satu ekor tikah abidang biasanya kan yen ngerasang tikah abidang punika tikahnya ni wenten asiki sandal nika sandal biasa nika iraga rasang apasang tapi ini ke sepasang taluh abungkul berarti ini ke satu celor busung amuncuk ini ke berarti busung ini ke semuncuk wayang akropak ini ke wayang akropak taluh lontar acakep berarti ini ke satu bas ajumput lan tiyeng akate. Inggih pamirsa ring Pro 2 Singaraja. Sane mangkin niwanta sapunika sane presiden titiang telatarang ngeninin indek krune basa Bali nganuten wewangsangannya ni utai kedudukannya sane mangkin pacang telatarang oleh sawitan titiang penyuluh basa Bali sane pole amungan ring desa sawan. Inggih durusang.

Hingga semeton pemirsa RRI 2 Pro Singaraja sane mangken tiang jegi nglanturang inde kruna basa Bali nganutin wangun nyani. Mano tereng wangun nyani kruna basa Bali punika kakepah dados limang soroh luir nyane saneka pertama wenten kruna lingga, saneka ping kalih wenten kruna tiron, saneka ping tiga wenten kruna pola, saneka ping empat wenten kruna dui lingga, saneka ping lima wenten kruna satma. Kruna lingga inggih punika kruna sane dorong poleh wewehan utawi yening ring bahasa Indonesia punika ke kruna kata dasar nggih nika indek kruna lingga sane durung poleha durung poleh wewehan. Wewehan iriki ke wantah imbuhan yening ring bahasa Indonesia nggih. Contohnya ni jalan, jagur, tresne, miwah, sane lianan. Sane kaping kalih wenten kruna tiron. Yening kruna tiron iki tungkalikan ring kruna lingga. Yening kruna tiron nika sampun poleh wewehan. Minakadi wewehan pengater, pengiring, miwah, seselan. Pengater yening ring bahasa Indonesia punika wantah awalan, yening pengiring nika akhiran, lan yening seselan nika wantah sisipan. Contoh kruna sane sampun poleh pengater minakadi kruna lingga nyane utawi kata dasar nyane jalan, poleh pengater me nika dados mejalan. Punika sinalih tunggil contoh kruna tiron. Sane kaping tiga wenten kruna polah. Kruna polah puniki kruna sane sampun poleh anu suara. Contohnya ne yening sampat dados nyampat, pancing dados mancing, tulis dados nulis, miwah sane lianan. Nike indek kruna polah. Sane kaping pat wenten kruna dui lingga. Ring kruna dui lingga puniki taler kekepah malih dados limang soroh. Inge punike sane ka pertama wenten kruna dui sama lingga. Sane kaping kalih wenten kruna dui sama terlingga. Sane kaping tiga wenten kruna dui mayelingga. Sane kaping empat wenten kruna dui purwelingga. Sane kaping lima wenten kruna dui wesana. Sane ka pertama kruna dui sama lingga inggih punika kruna lingga sane ka ucapang ping kalih. Niki yening ka ucapang asiki nika artinya ne akidik, nanging yening ka ucapang ping kalih nika artinya ne ngelangkung ring siki arti atau lebih dari satu kata. Contohnya ne gede-gede, mokoh-mokoh, jegeg-jegeg, miwah sane lianan. Sane kaping kalih wenten kruna dui samatra lingga. Kruna dui samatra lingga puniki inggih punika kruna sane ka ucapang ping kalih. Nanging rikaleng ucapang sane kaping kalih nyane nika mauah autawi yang kedua kalinya nika berubah bunyi. Contohnya ne kita kituk, tundak tundik, delak delik, dengak dengok, miwah sane lianan. Nika indek kruna dui samatra lingga. Sane kaping tiga wenten kruna dui maya lingga.
Kruna Dwi Maya Lingga Puniki Yening Ka Ucapang Apisan Nike Nenten Madue Arti Nanging Yening Ka Ucapang Pengkale Wau Preside Madue Arti. Artinya jika diucapkan sekali dia tidak memiliki arti, nanging kalau diucapkan dua kali baru mempunyai arti. Contohnya ini ke kupu-kupu. Yening kupu-kupu, yening ucapan ping siki kupu. Nike pasti ke nenten-wenten artinya ne. Nanging rikale kau ucapan ping kale wau madue arti. Nike kupu-kupu, kunang-kunang, ogoh-ogoh, pici-pici, mirip pamiar sesami sane. Durung uning pici-pici punika napi nike wenten ring care nge sejenis binatang. Sane kaping 4 nike wenten kruna dwi purwe. Kruna dwi purwe inggih punika kruna lingga sane kecap nering ajeng punika kekalehang. Contohnya ne rikale irage ngucapang sesate, sesari, sesajen, dedalu. Ini ke indek kruna dwi purwe lingga. Sane kaping 5 punika kruna dwi wesane lingga. Inggih punika kruna lingga sane kecapering ungkur ke kaping kalihang tur kadulurin antuk pengater pake. Jadi kruna dwi wesane ini kata yang kata akhirnya diucapkan dua kali dan biasanya selalu didahului dengan awalan pake. Contohnya pake tel-tel, pake nyit-nyit, pake cos-cos, dan miwah sane lianan. Kruna basa Bali nganutin wangunnya sane kaping untat utawi sane nomor 5 punika wenten kruna satme utawi yening ring basa Indonesia nike kata majemuk utawi sane sesai punika wenten kruna dwi bina eka sruti nike indek kruna satme. Kruna satme inggih punika angkepan kalih kruna sane ngawetuang arti asiki. Taler kruna satme puniki kekepah malih dados duang soroh. Luernya ne wenten kruna satme sepadan utawi krun kata majemuk setara. Kruna satme sepadan puniki inggih punika kruna satme nyih nayang matung kale. Nike contohnya ne meme bape cerik kele loh muani tegah endep miwah sane lianan. Sane kaping kale wenten kruna satme ngerasang arti. Niki contohnya ne joh sawat selam denges petang dedet nyunyur manis langsing lancar miwah sane lianan. Biasanya yang irage ngorahang selam anaknya pih selam denges kulit ni anaknya cenik entuk kenten nike nge nike masuk ring kruna satme ngerasang arti. Teler wenten kruna satme tan sepadan utawi kruna satme tidak setara. Nike contohnya ne biu batu, ting ampel, jebuk arum, matan ai, miwah sane lianan. Inggih pamirsa sareng sami punika indek kruna basa Bali nganutin wangunnya ne.

Nggih, pemirsa RRI Pro 2 Singaraja, Presiden cerita tentang titiang indik materi sane mangkin ngenenin indik kerunda bahasa Bali punike ke kepada dos kali huenten kerunda bahasa Bali nganutin wewangsanya ne utawi kedudukan sane kaping kali huenten nganutin wangunnya ne nggih. Kruna bahasa Bali nganutin wewangsanya ne wenten kruna aran, kruna kriya, kruna kahanan, kruna pangarep, kruna pangentos, kruna panguuh, miwah, kruna keterangan. Yene nganutin wangunnya ne wenten kruna wilangan, kruna lingga, kruna tiron, kruna pola, wenten kruna duilingga. Kruna duilingga nike talar kekepa ada dos limang soro. Inge punike kruna dui sama lingga, kruna dui sama terlingga, kruna dui maya lingga, kruna dui purwa, miwah kruna dui wesana. Kruna duilingga nganutin wangunyane talar wenten kruna satma. Inge. Yening manahang titiang kruna bahasa Bali punike patah tekring bahasa Indonesia nge, nanging mau binayan ring istilah kata penyebutannya mantan. Contohnya sekadi kruna aran nike ring bahasa Indonesia kata benda taler kruna-kruna sane lianan sane mau binayan nike wantah istilah rikale irage nyebutang nih yening ring bahasa Bali kruna wilangan yening ring bahasa Indonesia nike disebut kata bilangan. Inges kadi asapun nike indek kruna ring bahasa Bali dumogi napisane stampun keteratarang preside wenten pekenohnya nih minabang wenten rikala titiang maktayang materi indek kruna lingga nenten manutring arse pamiar sesarang sami titiang ngaturang geng rene sinampura puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Bali memang masih jadi primadona pariwisata Indonesia ya. Tapi ternyata pemerintah itu ingin lebih banyak destinasi lain ikut berkembang juga. Nah, lewat Kementerian Pariwisata, investor kini didorong untuk melirik potensi wisata di berbagai daerah di luar Bali yang gak kalah keren. Soalnya dari jutaan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, hampir setengahnya masih terkonsentrasi di Bali. Nah, supaya manfaat ekonomi pariwisata bisa dirasakan lebih luas, jadi pemerintah itu fokus ngembangin 10 destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, terus juga Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, sampai Raja Ampat. Selain menarik wisatawan, pengembangan destinasi ini

0: lebih pendek dari teman-teman aku, Bu.
1: Sayang, itu karena kamu susah dikasih makan waktu kecil.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek, tapi juga mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak.
1: Sekarang makan ya. Besok kita periksa ke posyandu yuk. Gimana? Mau?
0: Siap, Bu. Aku mau tumbuh sehat dan kuat.
2: Cegah stunting sejak dini. Beri anak makanan bergizi, ASI, dan periksa kesehatan secara rutin.

Aku punya kabar baik untuk kamu teman pro 2 yang mungkin punya rencana jalan-jalan atau transit ke Kanada. Jadi pemerintah Kanada itu resmi melonggarkan aturan masuk bagi warga Indonesia dan juga Malaysia. Nah, mulai sekarang sebagian WNI yang memenuhi syarat tertentu itu bisa mengajukan electronic travel authorization tanpa harus mengurus visa kunjungan reguler seperti sebelumnya. Tapi ada syaratnya juga ya, yaitu pernah memiliki visa Kanada dalam 10 tahun terakhir atau saat ini masih punya visa non-imigran Amerika Serikat yang masih berlaku. Menariknya, proses dari electronic travel authorization ini cuma berlaku untuk perjalanan udara, baik untuk masuk ataupun transit di Kanada. Kebijakan ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata antara Kanada dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Jadi, buat kamu yang memang udah punya rekam jejak perjalanan internasional, kesempatan ke Kanada sekarang bisa jadi lebih mudah dari sebelumnya.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa Alang-Alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, di Bali, pakaian adat dipakai hampir di setiap sembahyang, bukan hanya saat upacara besar. Menariknya lagi nih teman 92, busana adat Bali ini identik dengan warna putih dan emas. Ini bukan sekedar estetika, tapi punya makna spiritual. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sementara warna emas mencerminkan kemuliaan dan energi spiritual. Dengan aturan berpakaian yang rapi dan sopan, pakaian adat Bali jadi simbol keseimbangan hidup serta nilai budaya yang terus diwariskan nih teman 92.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

Aku punya informasi membanggakan, tentunya datangnya dari Kabupaten Buleleng dong. Ini udah gak, apa namanya, sudah seliweran beritanya ya. Seorang siswa kelas 9 dari SMP Negeri 4 Singaraja, yaitu Budi Pratama Putra, yang berhasil meraih nilai tertinggi tes kemampuan akademik atau TKA tingkat Bali tahun 2026 dengan rata-rata fantastis, yaitu 98,34. Hebatnya lagi, Budi ini jadi satu-satunya siswa di Bali yang berhasil mendapatkan nilai sempurna 100 untuk mata pelajaran matematika. Prestasi ini tentu bukan datang secara instan, teman Pro 2. Budi mengaku rutin belajar setiap hari, baik saat hari sekolah ataupun libur, dan rajin mengerjakan latihan soal secara mandiri di rumah. Selain unggul di TKA, Budi juga aktif mengikuti berbagai kompetisi matematika dan berhasil meraih sejumlah prestasi tingkat provinsi hingga nasional ya. Kisah ini jadi bukti kalau bakat itu memang penting, tapi konsistensi belajar dan kerja keras itu juga punya peran yang besar dalam meraih hasil terbaik. Wah, selamat ya untuk Budi dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 4 Singaraja. Semoga tentunya prestasi ini bisa menginspirasi banyak pelajar lainnya di

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya nggak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini nggak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Pakai 105,4 FM, teman Pre2 gak kerasa sudah mau jam 7. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti dijaga malamnya bakal ditemenin sama Kak Adit sampai jam 12 malam ya. Dengerin terus Pre2 FM, Singaraja teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Sepadah.

0: ngobrol dua, sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 5.4

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 edisi Minggu, maaf, Info Pro 2 edisi Sabtu 30 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa kembali menggelar semifinal dan final Economics and Accounting Competition 2026. Kompetisi bertema Beyond Numbers, Shaping Critical Mind in Economics and Accounting itu diikuti siswa SMA dan MA dari Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ketua Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja, Dr. KD Rai Suwena, SPD MPD mengatakan, EAKOM merupakan kompetisi yang terus berkembang setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Info selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan permanen di Sungai Banyumala, Kelurahan Banyu Asrin, Kecamatan Buleleng. Proyek pembangunan jembatan Banyu Asri tersebut ditarget mulai memasuki proses tender pada Juni 2026. Info terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng membuka ruang dialog dengan kalangan mahasiswa melalui diskusi santai bersama Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre dan Wakil Bupati Gede Supriyatna di Bicito Cafe pada Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus menyatukan gagasan generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah. Ya, itu tadi Info Pro 2 edisi 30 Mei 2026 bersama aku, Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Ginyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam mingguan teman Pro 2. Hai. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu dari saat ini sampai nanti jam 12 malam tentunya, dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu viral yang lagi diputerin di mana-mana. Aku juga bakal ikut muterin untuk nemenin malam minggu kamu nih teman Pro 2. Tentunya untuk menjaga malam minggu kamu tetap happy, tetap moodnya tetap membaik. Oh ya, BTW malam minggu pada kemana nih? Pasti ada yang pada jalan-jalan, ada yang mungkin di rumah aja sambil dengerin aku. Gak apa-apa kalau kamu lagi di rumah dengerin aku, malah bagus itu. Tentunya aku nanti bisa menghibur kamu kok. Kamu bisa lebih happy daripada keluar. Mending kamu mulai sekarang ini deh, pesan makanan dulu, pesan cemilan buat dengerin aku sambil nanti kita mau request-request nanti jam 8 malam ya teman berdua. Oke, seperti biasa di hari Minggu, malam Minggu ini, Sabtu malam Minggu ini teman berdua, info pertama aku mau ngasih kamu seputar lifestyle nih. Tapi infonya apa? Iya, sabar dulu, tenang dulu ya teman berdua ya. Aku mau naikin mood kamu dulu nih. Aku mau putar beberapa lagu dulu biar kamu tetap happy, tetap enjoy di malam Minggu ini. Oke, tetap stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos Jaga.

0: berdusta. Bukan hal yang sederhana menulis puisi tersendu tentang kamu.
1: Ya teman bodoh, masih di Jaga Malam ya bareng aku Wiraya. Kan baru satu segmen kita ketemu ya. Seperti yang sudah aku kasih tahu tadi teman bodoh, aku akan mengasih informasi kamu seputar lifestyle. Jadi ini mungkin bisa buat referensi buat kamu nih mungkin teman bodoh ya. Yang pertama nih ada ini nih, sekarang ini kan kehidupan digital itu kan semakin marak ya, semakin ramai ya. Hidup kita itu kayak apa-apa tuh dikit-dikit digital gitu ya. Tahun 2026 tuh terus sekarang ini banyak nih yang lagi viral juga, lagi ngetren juga nih. Ada tren lifestyle baru yang namanya analog living nih teman bodoh. Udah pernah dengar enggak kamu? Tren ini tuh mengajak masyarakat untuk kembali menikmati aktivitas tanpa bergantung pada layar gadget. Ih, seru banget tuh kalau bisa hidup kayak dulu lagi. Aku juga mau sih sebenarnya. Sebenarnya kita juga butuh ya teman bodoh ya. Banyak anak muda sekarang itu mulai mengurangi waktu bermain media sosial dan menggantinya dengan kegiatan seperti membaca buku tuh, tapi yang fisik ya teman bodoh ya, menulis jurnal, menggunakan kamera film, hingga mengoleksi kaset dan CD musik. Fenomena ini muncul karena semakin banyak orang merasa lelah dengan notifikasi yang terus-menerus muncul setiap hari ya dari gadget mereka. Mereka mencari cara untuk lebih fokus, tenang, dan menikmati momen secara nyata. Menariknya lagi nih teman berdua ya, berbagai komunitas hobi analog mulai bermunculan di berbagai kota, mulai dari klub membaca hingga komunitas fotografi dan film. Ya kan, kita kan juga ada penandang tuh waktu itu tuh. Bagi sebagian orang, hidup tidak harus selalu cepat dan terkoneksi. Bener sih, sebenarnya ada bagusnya dan ada buruknya juga. Justru dengan sesekali menjauh dari dunia digital, mereka merasa lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Itulah mengapa analog living diprediksi menjadi salah satu tren gaya hidup yang terus berkembang sepanjang tahun 2026. Sepertinya kita ini perlu juga ya teman bodoh ya, membatasi ya, nggak harus analog living, tapi kita membatasi menggunakan gadget gitu. Karena memang otak kita bila menggunakan gadget terus menerus itu nanti bisa menjadi mengecil. Ini berdasarkan kesotoyanku aja ya. Tapi ada baiknya analog living nih teman bodoh. Jadi kita menghindari gadget sehingga benar-benar merasakan kehidupan seperti dulu lagi. Mungkin buat Genji nih, buat kamu yang Genji ya, yang belum tahu dulu kehidupan sebelum gadget itu seperti apa sih, ya udah coba aja berhenti main gadget seminggu gitu kalau bisa. Nah, pasti kau nanti ya pasti lebih happy nih teman berdua, yakin deh, percaya sama aku.

0: banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati, paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Bro 2. Oke, kali ini ada hobi maxing nih teman Bro 2. Jika dulu tuh banyak orang fokus mengejar produktivitas, kini muncul tren baru bernama hobi maxing. Tren ini mendorong seseorang untuk memberikan ruang lebih besar bagi hobinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya bukan untuk mencari penghasilan tambahan, melainkan untuk menjaga kesehatan mental dan mendapatkan kebahagiaan. Wih, ini aku juga baru tahu nih, boleh juga nih teman Bro 2, kita coba ya. Berbagai aktivitas mulai diminati seperti berkebun, membuat kerajinan tangan, melukis, memasak, hingga mengikuti komunitas lari. Banyak anak muda yang juga memilih mengikuti kelas-kelas kreatif di akhir pekan sebagai cara melepas penat setelah bekerja atau belajar. Para pengamat gaya hidup melihat bahwa masyarakat kini mulai menyadari pentingnya keseimbangan hidup nih teman berdua. Kesuksesan tidak lagi diukur hanya dari pekerjaan atau penghasilan, tetapi juga dari kemampuan seseorang menikmati waktu luangnya nih. Karena itu, hobi maxing menjadi simbol perubahan pola pikir bahwa hobi bukan sekedar kegiatan sampingan, melainkan bagian penting dari kualitas hidup tuh teman berdua. Ternyata kalau kita menjalankan aktivitas kesukaan kita atau ya biasa disebut hobi ini ya, bisa membuat menyeimbangkan kualitas hidup kita teman berdua. Jadi setelah penat dengan kerjaan, dengan media sosial mungkin, lalu kita melakukan aktivitas hobi kita gitu, akhirnya nanti tubuh pun akan menjaga tubuh kita tuh juga bereaksi bagus gitu teman berdua, dengan lebih sehat mungkin, terus kesehatan mentalnya jelas tetap terjaga. Buat kamu teman berdua, yuk kita jalanin nih, mungkin bisa membuat kamu lebih rileks lagi dan tentunya mental kamu lebih sehat lagi teman berdua.

need. I guess I had to lose you on the way to finding me. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi masih seputar lifestyle nih teman berdua, yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kamu ya teman berdua ya. Kali ini tuh tidur tuh kini tidak lagi dianggap sebagai aktivitas biasa teman berdua. Pada tahun 2026 ini muncul tren yang dikenal sebagai sleep maxing, yaitu upaya memaksimal kualitas tidur demi kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Banyak orang mulai memperhatikan rutinitas sebelum tidur, seperti mengurangi penggunaan ponsel pada malam hari, mengatur pencahayaan kamar, hingga menjaga jadwal tidur yang konsisten. Bahkan sejumlah perangkat pintar kini hadir untuk membantu memantau kualitas tidur penggunanya teman berdua. Kesadaran ini muncul karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, hingga kesehatan jangka panjang. Jadi gak heran nih ya, jika semakin banyak orang yang menjadikan tidur berkualitas sebagai investasi kesehatan. Sama pentingnya dengan olahraga dan pola makan yang sehat nih teman berdua. Dengan meningkatnya perhatian terhadap kualitas istirahat, sleep maxing menjadi salah satu tren lifestyle yang diperkirakan akan terus berkembang dan mempengaruhi cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari di tahun ini teman berdua. Bih, sleep maxing ini buat kamu yang mager-mager nih pasti cocok banget. Tapi bukan berarti malas-malesan ya teman berdua ya. Sleep maxing itu kualitas tidurnya, jadi bukan goler-goler di kasur gitu, tapi ketika benar-benar tidurnya terlelap itu dengan kualitas yang cukup, gak cuma tidur-tiduran gitu, gak cuma malas-malesan. Jadi itu aktivitas kamu berapa jam, nanti tidur kamu harus sesuai. Itu antara 7-9 jam pokoknya dalam malam, satu malam itu teman berdua. Dan itu harus terpenuhi dengan tidur yang berkualitas, gak dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun begitu teman berdua, sehingga nanti tubuh kamu bisa lebih sehat dan mental kamu jauh lebih baik. Cobain deh.

0: Masa muda adalah waktu terbaik untuk berproses, bukan untuk menyerah. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Teman Pro2, dengerin ceritaku dan teman-temanku yuk tentang perjuangan menjalankan koperasi merah putih berikut ini.
1: Desa kita punya potensi pertanian dan kerajinan yang luar biasa, teman-teman. Tapi selama ini tengkulak yang selalu menang.
2: Ah, udahlah Gus, mau bikin koperasi lagi. Bukannya dulu koperasi di desa kita udah pernah bangkrut dan cuma jadi tempat utangnya akhirnya macet.
3: Itu dulu, Saka. Konsep koperasi merah putih sekarang ini beda. Ini bukan cuma simpan pinjam biasa, tapi agregator ekonomi. Kita bisa menyatukan hasil panen warga, mengemasnya lebih modern, dan menjual langsung ke pasar yang lebih luas pakai e-commerce.
2: Alah, kalian pikir gampang ngerayu warga desa yang kolot? Mereka mana percaya sama anak muda kayak kita, anak kemarin sore kayak kita nih.
1: Makanya kita butuh kamu, Saka. Warga percaya sama kamu karena kamu aktif di Karang Taruna.
2: Ya, tapi gimana caranya?
1: Kalau kita jelasin bahwa koperasi ini milik bersama dan keuntungannya untuk warga, mereka pasti perlahan mengerti.
2: Ya udah deh, aku coba.
3: Nah, gitu dong, Saka.
4: Jadi begitu ya, Bapak, Ibu, tujuan pertemuan kita hari ini.
5: Koperasi lagi. Ujung-ujungnya kolaps lagi. Kami sudah tidak percaya sama koperasi. Ya kan, Ibu-ibu?
6: Ya betul. Udah, kita buang-buang waktu aja.
4: Pulang. Tunggu, Bapak. Tunggu. Bapak, Ibu, tunggu dulu. Dengarkan saya dulu.
2: Ini bukan koperasi biasa. Keuntungannya ada kemudahan membeli kebutuhan pokok di bawah harga pasar. Prioritas mendapatkan pinjaman modal usaha itu berbunga rendah.
7: Gak bisa dipegang.
4: Dengarkan dulu ya. Jadi pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha atau SHU setiap tahunnya dan masih banyak keuntungan lain.
5: Sudahlah anak muda, kami kembali bekerja ke ladang saja.
6: Iya.
4: Tapi Bapak, Ibu, tunggu dulu.
1: Gak apa-apa, Saka. Kamu sudah berusaha hari ini. Kita coba lain waktu lagi ya.
2: Ah, gagal aku, Gus.
1: Jangan patah semangat, Saka. Nanti kita atur kembali pertemuan ini.
3: Iya, benar, Saka. Semangat ya. Aku yakin suatu saat mereka paham.
4: Gus,
1: ya?
4: Kali ini aku pengen datengin rumah para petani satu persatu. Aku pengen yakinin mereka semua.
1: Oke, Saka. Aku dan Suci bakal temenin kamu. Kapan kita mulai? Sekarang?
3: Yuk, gaskan, Saka. Kami dukung kamu.
4: Sebentar. Tunggu mereka datang dari ladang dulu. Sore kita mulai bergerak ke rumah mereka. Sekarang kita siapkan data-data tentang koperasi Merah Putih dulu, oke?
6: Siap!
4: Permisi, Pak, Bu.
8: Nak Saka, Bagus, Suci, ayo masuk.
4: Terima kasih, Bu.
9: Silakan duduk, Nak.
4: Pak, jadi begini. Sebelumnya, kami minta maaf dulu ya, Pak, sudah mengganggu Bapak dan Ibu. Tapi, kami ingin mengatakan kalau gabung koperasi Merah Putih itu gak ada ruginya, Pak. Seperti yang saya sampaikan waktu kemarin, banyak keuntungannya. Kami harap Bapak Ibu dan semua warga mempertimbangkannya ya.
9: Baik, Nak Saka. Nanti coba kita pikirkan dulu lagi ya.
4: Baik, Pak. Kalau gitu izinkan kami pamit dulu ya, Pak. Kami ingin pergi ke rumah-rumah warga yang lain. Permisi, Pak, Bu.
8: Capek juga ya mampirin rumah warga. Apalagi banyak yang ceramahin kita. Sakit di kuping.
1: Sabar, Suci. Aku yakin perjuangan kita bakal berbuah manis nantinya.
3: Semanis aku, dong.
1: Lihat tuh, si Saka kenapa dia? Saka?
2: Hey, iya, Gus. Aku cuman gak yakin warga bakal mau ikut gabung.
1: Semangat Saka, kamu udah keren kok. Kita berdoa saja hasilnya pasrahkan kepada Tuhan.
3: Bener Saka, yang penting kita udah berusaha. Sekarang kita cari makan dulu yuk. Laper nih.
7: Wah, wah, wah, luar biasa. Kantor Koperasi Merah Putih sudah mulai rapi ya. Saya dengar dari Pak RT, kalian berhasil meyakinkan para petani untuk bergabung, benar?
10: Benar, Bu RT. Di sini, kami semua membuat sistem pencatatan digital dan memberikan kepastian harga beli panen. Jadi, petani gak perlu, Bu, takut rugi lagi.
3: Lapor, kopi dari kelompok tani Pak Joko sudah masuk semua. Ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan, Bu. Mereka sangat antusias waktu saya jelaskan kalau koperasi ini bakal bantu modal dan pangkas rantai distribusi.
7: Bagus sekali. Ini adalah bukti nyata kalau keterlibatan anak muda membuat pengelolaan koperasi semakin relevan dengan zaman. Tapi ingat, koperasi ini pilar kedaulatan ekonomi desa ya.
11: Hadirin sekalian, hari ini Koperasi Merah Putih resmi beroperasi. Dari kita, oleh kita, dan untuk kesejahteraan kita semua. Mari kita buktikan bahwa desa kita bisa mandiri.
10: Kalian benar, koperasi ini bukan cuma soal uang, tapi soal kebanggaan kita memajukan ekonomi desa bersama-sama.
1: Ini baru permulaan Saka. Langkah selanjutnya, kita ekspor kopi desa kita ke luar negeri.
11: Semangat!
10: Dari kisah itu, kita belajar bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Ketika kamu gagal, teruslah berusaha. Maka, yakinlah kesuksesan akan datang padamu.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: Remaja, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini kita masuk ke segmen request time nih. Jadi buat kamu yang mau request, boleh join aja ke bisa join sih ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja, atau boleh lewat WA di 0811 3991 054. Jadi yuk buruan, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Mumpung agak panjang nih, satu ini udah setengah 9, berarti 1 jam setengah sampai nanti jam 10 malam request time buat kamu teman muda. Yuk aku tungguin ya requestan dari kamu, nggak usah malu-malu, cekidot.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kenapa aku lebih pendek dari teman-teman aku, Bu?
1: Sayang, itu karena kamu susah dikasih makan waktu kecil.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek, tapi juga mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak.
1: Sekarang makan ya. Besok kita periksa ke posyandu yuk. Gimana? Mau?
0: Siap, Bu. Aku mau tumbuh sehat dan kuat.
2: Cegah stunting sejak dini. Beri anak makanan bergizi, ASI, dan periksa kesehatan secara rutin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's time for request time.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman berdua, ayo buat kamu buat kamu nih teman berdua yang mau request-request lagu, boleh ke WA-nya berdua ada di 0811-3991-054 atau join ke live TikTok aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja. Dari tadi udah banyak banget yang udah request nih. Buat kamu yang masih malu-malu, masih ragu-ragu, mungkin jarimu kaku, boleh langsung ketik-ketik aja ya di 0811-3991-054. Bisa join live TikTok aku, bisa. Oke, aku mau lanjut lagi nih muterin requestan dari teman Pro 2. Let's go.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bedain jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Ya teman berdua, gak kerasa nih udah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya aku harus undur diri dari request tim medisi hari ini ya, hari Sabtu, malam Minggu 30 Mei 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku, yang udah stay terus dari tadi. 2 jam loh kita loh, dari jam 8 tadi loh. Terima kasih banyak juga buat kamu yang udah request. Ada Kak Mawar, ada Kak Yuli, tadi ada Kak Abe, Kak Anggi, Bu Resmi, ada Kak Esi, ada Kak GCM, ada Kak Pak Budi, ada Kak Virgo, ada Kak Andika, ada Kak Berita Ajaramu, ada Kak Julpan. Pokoknya terima kasih banyak yang udah request tadi lewat TikTok, live TikTok aku ya. Besok ketemu lagi bareng, bukan aku ya, besok siapa ya? Besok bareng Gigi kalau nggak salah. Iya, besok bareng Gigi di request time jam 9 tentunya ya. Oke, aku mau matiin dulu yang ada di live TikTok. Oh, ada Kak Desa nih, ready nih. Malam-malam Kak, aku mau pamit. Thank you, besok aja join lagi jam 9 ya di live TikTok besok bareng GG tentunya. Oke teman-teman, buat kamu yang di 105,4, habis ini aku mau masuk ke segmen request time. Jadi tungguin aja ya apa topiknya. So stay tune di Pro 2 Racing Raja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

International Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng aku Wira tentunya sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. Oke, seperti kataku tadi teman Pro 2, kali ini aku ngajakin kamu masuk ke segmen curhat kamu. Kali ini aku akan membahas topik yang mungkin nih agak beda dari biasanya ya. Dan mungkin buat kamu yang pernah ngerasain nih di tempat kerja ataupun mungkin di sekolah juga bisa sih sebenarnya, yaitu kerja keras sendiri tapi yang dapat pujian itu orang lain. Bukannya kita pengen pujian, tapi paling tidak tahulah. Gitu, pernah gak sih kamu teman berdua ya, sudah menghabiskan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan gitu. Saat hasilnya berhasil dan mendapat apresiasi, justru nama orang lain yang lebih sering disebut. Sementara kita yang bekerja di balik layar hanya bisa melihat dari jauh. Situasi seperti ini nih memang membuat seseorang merasa kecewa, tidak dihargai, bahkan kehilangan semangat kerja. Padahal ya teman berdua ya, pengakuan atas usaha yang dilakukan juga menjadi salah satu hal penting untuk menjaga motivasi loh. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya pengalaman yang sama, boleh kamu WA ke aku di 0811-3991-054. Siapa tahu dengan kamu bercerita bisa membuat hatimu sedikit lebih lega teman Pro 2.

Ya teman Bro 2, masih bareng aku Wiratunnya di 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ini udah ada curhatan yang masuk nih teman Bro 2 di WA-nya Bro 2. Ada si Indah ini. Ini dia bilang gini teman Bro 2, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Iya. Berapa waktu lalu aku dapat tugas untuk menyusun konsep acara yang cukup besar. Selama hampir 2 minggu aku lembur cari ide, buat proposal hingga mengatur berbagai kebutuhan acara tersebut. Saat hari pelaksanaan tiba, acara berjalan lancar dan mendapat banyak pujian dari pimpinan. Namun yang membuat aku sedih, hampir semua apresiasi diberikan kepada koordinator tim saya. Nama beliau yang disebut berkali-kali, sementara aku dan beberapa rekan yang bekerja di balik layar tidak pernah disebut sama sekali. Aku sebenarnya tidak mengharapkan pujian berlebihan, tetapi setidaknya ada pengakuan bahwa pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama. Sejak saat itu aku sering bertanya-tanya, apakah kerja keras aku emang tidak terlihat atau memang begitulah dunia kerja? Ya, karena ada senior, itu kan dia kan ini koordinator tim kamu ya, mungkin jadi ditujukan untuk. Ya tapi sebenarnya baiknya juga tim-timnya juga disebut sih, semisal gak sebanyak itu orangnya ya. Misalnya cuma 5, 3 atau 5 orang itu buat nyebut kan juga gak memakan waktu yang banyak. Kecuali kalau lebih dari 10 gitu mungkin ya. Ya mungkin buat Cinta ya, aku cuman kok Cinta? Indah, oh iya buat Indah tadi. Aku cuman mau bilang, ya mungkin beginilah dunia kerja ya. Yang pemimpin kita atau atasan kita mungkin yang bakal dapat nama gitu atas kerja keras kita di mata orang luar gitu. Jadi tetap semangat aja deh buat kamu, yang penting digaji gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, segmen curhat kamu bareng aku, Wira. Lanjut lagi kita nih. Kali ini aku mau bacain WA dari Dimas nih. Pengalaman aku sedikit berbeda. Aku bertugas membuat laporan dan analisis yang nantinya dipresentasikan kepada manajemen. Selama beberapa hari aku ngumpulin data, membuat grafik, dan menyusun materi presentasi. Ketika rapat berlangsung, atasan aku yang mempresentasikan seluruh hasil pekerjaan tersebut. Aku paham sih, memang tugas beliau sebagai pimpinan tim. Namun yang membuat aku kecewa, ide dan analisis yang aku buat seolah menjadi hasil kerja beliau sendiri. Setelah rapat selesai, banyak pihak memberikan ucapan selamat kepada atasan aku karena dianggap berhasil memberikan solusi terbaik. Saat itu aku hanya bisa tersenyum dan kembali ke meja kerja. Aku bangga pekerjaan aku bermanfaat, tetapi di sisi lain ada rasa sedih karena kontribusiku yang aku berikan tidak pernah diketahui banyak orang. Weh, iya benar juga sih ya. Tapi emang kita tuh sebagai manusia tuh ada sisinya itu juga ya. Ya kita tuh pengen diakui gitu, apalagi kalau kita yang memang benar-benar yang mengerjakan gitu. Paling enggak sebagai atasan-atasan atau iya benar lah. Mungkin nih buat yang denger ya, buat sebagai kamu atasan, ketika mungkin ada timmu yang mengerjakan sesuatu hal itu, tolonglah sebut aja nama mereka, apresiasi gitu. Layaknya kayak Dimas ini nih, dia merasa itu kerjaan dia, tapi kenapa yang benar-benar disebut ya itu pimpinan timnya gitu. Ya paling enggak sebut ini juga atas kerja keras dari ini, dari Dimas gitu. Mungkin itu aja deh buat kamu yang menjadi atasan. Jangan pernah lupakan ya jasa-jasa tim kamu. Mereka juga udah berjuang keras gitu pokoknya. Ya, dia begitulah dunia kerja pokoknya. Tapi buat kamu yang buat kamu pimpinan nih, jadilah lebih bijaksana gitu deh intinya deh.

dua cerita tadi ya dari teman Pro 2 ya. Kita bisa melihat bahwa penghargaan tidak selalu berbentuk hadiah atau jabatan. Kadang ucapan terima kasih dan pengakuan sederhana gitu ya, itu disebut namanya gitu loh, atas usaha yang telah dilakukan sudah cukup untuk membuat seseorang merasa untuk dihargai gitu teman berdua. Bagi yang sedang mengalami hal serupa, jangan sampai kehilangan semangat ya. Kamu memang menyenangkan ketika kerja keras diakui, tetapi kemampuan dan pengalaman yang kita bangun dari setiap proses juga merupakan pencapaian yang sangat amat berharga teman berdua. Sementara bagi yang berada di posisi pemimpin atau atasan, jangan lupa memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim yang tentunya telah berkontribusi. Karena keberhasilan sebuah pekerjaan jarang lahir tuh dari satu orang aja. Ada banyak tangan yang bekerja di balik layar dan setiap usaha layak mendapatkan penghargaan. Gitu teman-teman berdua.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, jadinya gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: up like a lighter.
1: Muslim di Bali punya serangkaian agenda selama Ramadan. Di Masjid Agung Jamik Singaraja ada pembuatan menu buka puasa legendaris, bubur kajanan. Pembuatnya adalah kelompok pemuda yang tergabung dalam Takmir Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan menjadi menu istimewa yang disajikan di Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan merupakan bubur beras yang dibuat dari perpaduan bumbu Bali atau basa genep dan bumbu Arab. Dulunya dikenal dengan sebutan bubur Arab, namun belakangan tidak dengan berbuka ini dirubah namanya menjadi bubur kajanan sesuai dengan lokasi keberadaan Masjid Agung Jami Singaraja, yakni di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Asal-usul bubur kajanan ini dulunya terinspirasi dari masyarakat Arab yang tinggal di Kampung Kajanan. Produksinya sempat vakum beberapa tahun, namun kembali dibuat tahun 2020 saat bulan Ramadan. Akhirnya, kebiasaan itu diteruskan sampai saat ini.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

lagi dengerin Jaka Malam

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan, itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta, tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

अस्तु ॐ मानुभद्रः क्रातौ यान्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, berjumpa lagi bersama kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Semoga astungkare umat sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama keluarganya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 3 yang berbunyi,

yang artinya ilmu pengetahuan yang abadi tersebut mengenai hubungan dengan Yang Mahakuasa. Hari ini ku sampaikan kepadamu, sebab engkau adalah penyembah dan kawanku. Karena itulah engkau dapat mengerti rahasia rohani ilmu pengetahuan ini. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, ada dua golongan manusia, yaitu penyembah dan orang yang tidak baik. Awatara Wisnu, dalam hal ini berwujud Krishna, memilih Arjuna untuk menerima ilmu pengetahuan yang mulia ini karena Arjuna adalah penyembah Krishna. Tetapi orang yang tidak baik mungkin tidak mengerti ilmu pengetahuan yang gaib dan mulia ini. Ada banyak edisi buku ilmu pengetahuan yang mulia ini. Beberapa di antara edisi-edisi tersebut berisi ulasan oleh para penyembah, dan di antaranya berisi ulasan orang yang tidak baik. Ulasan bagi para penyembah adalah sejati, sedangkan ulasan orang yang tidak baik mungkin tidak berguna. Arjuna mengikuti Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan ulasan Bhagavad Gita manapun yang mengikuti langkah-langkah Arjuna adalah bakti yang sejati demi kepentingan ilmu pengetahuan yang mulia ini. Akan tetapi, di lain sisi, orang yang tidak baik tidak mengakui Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu menurut kedudukan beliau yang sebenarnya, melainkan mereka menafsirkan sesuatu tentang Krishna dan menyesatkan dia sendiri. Inilah peringatan tentang jalan-jalan yang menyesatkan seperti itu. Hendaknya orang harus mengikuti garis dan berusaha untuk mengikuti perguruan dari Arjuna, dan dengan demikian ia akan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, yaitu Bhagavad Gita yang mulia ini. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti.

Manbur 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.

0: kan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM,
4: Pro 2 FM.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara, umat sedharma, pendengar yang berbahagia. Puja, pangastuti, dan angayubagie senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwase atau Yang Paramekawi, karena tentunya atas asung kertawarnugrahenya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat, bahagia lahir dan batin. Kami kali ini akan menyampaikan renungan kitab Menau Dharma Sastra bab 5 seloka 66 yang berbunyi,

yang artinya wanita yang keguguran menjadi tidak suci selama hari sebanyak bulan-bulan sang bayi dalam kandungan. Setelah pembuahan dan wanita haid menjadi suci kembali dengan mandi setelah aliran darah haidnya berhenti. Sloka ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Dharma, tubuh perempuan dipandang sebagai wadah suci yang memiliki kekuatan menciptakan kehidupan. Ketika terjadi keguguran, bukan celah yang melekat, melainkan duka dan proses alamiah yang membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, Dharma memberi waktu hening sebanding dengan usia kandungan. Sebagai bentuk penghormatan pada kehidupan yang pernah tumbuh dan sebagai ruang penyembuhan bagi sang ibu. Demikian pula haid bukan sesuatu yang kotor, melainkan siklus suci alam tubuh perempuan. Ketika aliran darah berhenti dan ia mandi, itu bukan sekedar membersihkan tubuh, tetapi simbol bahwa ia telah melewati satu siklus penciptaan dan kembali siap menjalankan aktivitas spiritualnya. Dengan demikian, sloka ini tidak bermaksud merendahkan perempuan, melainkan mengatur ritme kehidupan agar selaras dengan hukum alam. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap proses biologis terdapat dimensi spiritual, dan dalam setiap masa jeda terdapat penghormatan terhadap kekuatan kehidupan itu sendiri. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga renungan Dharma dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 66 ini ada manfaatnya. Kami undur diri. Om Shanti Shanti Shanti.

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

83 pendaki yang dilaporkan tersesat saat turun dari Gunung Batu Karu, Kabupaten Tabanan, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 29 Mei 2026. Ketiganya ditemukan setelah operasi pencarian yang melibatkan berbagai unsur SAR dan aparat setempat sejak laporan diterima pada Kamis malam. Ketiga pendaki tersebut masing-masing Mario Luka, 17 tahun, warga Karangasem, serta dua warga negara Rusia, Taisia Sernosvita dan Nazar Krasnoruski. Mereka diketahui merupakan lulusan salah satu sekolah menengah atas internasional di Denpasar yang melakukan pendakian bersama melalui jalur Pura Petali, Desa Jatiluih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Sementara itu, kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Wayan Masdana, menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia juga menekankan pentingnya perawatan rutin agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya, perbaikan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan rusak berat atau viral di media sosial. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Stream terus Pro 2

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu
3: Spada. Welcome to Spada.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Pro 2 FM, Singa Raja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri yang bakal temenin pagi kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Dan seperti biasa di Sarba Gita, aku juga udah siap banget untuk temenin kamu dengan obrolan-obrolan yang santai, yang ringan, tapi tetap deket dengan kehidupan anak muda sekarang. Ya, semoga hari ini teman Pro 2 kamu semuanya lagi sehat, semangat ya, aktivitasnya juga lancar walaupun pagi harinya lumayan dingin ya pagi hari ini. Ini udah hari kedua cuacanya seperti ini di Kota Singaraja. Nah, teman Pro 2, pernah enggak sih kamu itu ada di situasi yang ketika lagi berdebat sama temen, sama pasangan, atau bahkan keluarga, terus dalam hati sebenarnya tahu kalau sebenarnya masalahnya itu bisa selesai kalau salah satu mau mengalah. Tapi masalahnya mengalah itu kadang gak semudah yang dibayangkan. Ada gengsi dong, ada ego, ada perasaan gak mau dianggap salah atau kalah. Nah, di sisi lain terlalu sering mengalah juga kadang bikin seseorang ngerasa gak didengar, gak dihargai gitu loh. Makanya aku pengen tahu dong pagi hari ini, anak muda sekarang itu lebih mau mengalah atau mungkin lebih mempertahankan ego? Karena kan di era sekarang, ketika semua orang bebas menyampaikan pendapatnya, kemampuan untuk mengelola ego dan memahami orang lain itu jadi tantangan tersendiri. Nah, sebenarnya anak muda sekarang lebih sering memilih mengalah atau justru lebih mempertahankan egonya?

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam

0: bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Kalau kita ngomongin ego ya, sebenarnya setiap orang pasti punya. Ego itu gak selalu negatif, teman Pro 2. Justru ego itu kadang membantu kita mempertahankan prinsip, menjaga harga diri, dan memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Tapi masalahnya muncul ketika ego itu jadi terlalu besar. Kadang kita lebih fokus ingin menang dalam sebuah perdebatan daripada mencari solusi. Lebih baik sibuk ya, lebih sibuk membuktikan diri benar daripada mencoba memahami sudut pandang orang lain. Dan jujur aja sih, media sosial juga sedikit banyak ikut mempengaruhi hal ini ya. Karena sekarang orang terbiasa menyampaikan opini secara terbuka. Akibatnya perbedaan pendapat seringkali berubah jadi perdebatan yang panjang. Gak jarang hubungan pertemanan itu jadi renggang hanya karena sama-sama gak mau mengalah. Padahal mengalah itu bukan selalu berarti kalah. Kadang seseorang memilih mengalah karena sadar hubungan yang baik itu lebih berharga daripada memenangkan sebuah argumen.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, jadi kita harus bisa belajar ya, kalau mengalah dan mempertahankan ego itu sebenarnya sama-sama punya tempat dalam kehidupan yang penting. Bagaimana kita bisa menempatkannya dengan bijak, karena gak semua hal harus diperjuangkan mati-matian dan gak semua juga harus selalu kita lepaskan. Kadang mengalah itu bisa menyelamatkan hubungan, tapi kadang mempertahankan prinsip juga itu bisa dikatakan penting untuk menjaga diri kita sendiri. Oke, terima kasih untuk yang sudah dengerin Sarba Gita hari ini, teman Pro 2. Stay happy, stay positif. Dan jangan lupa, orang yang dewasa itu bukan yang selalu menang, tapi yang tahu kapan harus mengalah dan kapan harus bertahan.

0: Pernah nggak sih mata tiba-tiba kedut sendiri? Nah, itu namanya myokimia. Kondisi ini umumnya nggak berbahaya, tapi bisa banget muncul pas kita lagi capek, kurang tidur, atau kebanyakan kafein. Kalau kedutnya mulai nongol, coba deh istirahat sebentar. Kurangi kopi sama kompres hangat di area mata. Biasanya bakal reda dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Tapi kalau kedutnya nggak hilang berminggu-minggu, makin sering atau sampai mengganggu penglihatan, itu saatnya cek ke dokter. Jadi kalau mata kedut, santai, tapi tetap peka sama sinyal tubuh kamu ya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

Buat kamu yang suka manicure atau perawatan kuku dengan UV nail lamp, ada informasi yang lagi ramai ya. Jadi ada seorang wanita berusia 52 tahun itu dilaporkan didiagnosis mengalami kanker kulit stadium awal setelah hampir 18 tahun rutin melakukan manicure menggunakan lampu sinar UV setiap 3 minggu sekali. Ya, meskipun kasus ini menjadi perhatian banyak orang, jadi para dokter menegaskan kalau bukan berarti manicure harus dihindari sepenuhnya. Yang penting adalah memahami dan mengurangi paparan sinar UV yang tidak perlu. Menurut dokter spesialis kulit, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan sunscreen broad spectrum dengan SPF 30-50 di bagian punggung tangan sekitar 15 hingga 20 menit sebelum manicure dimulai. Alternatif lainnya, kamu bisa memakai sarung tangan khusus anti UV yang hanya membuka area kuku sehingga kulit tangan tetap terlindungi. Dokter juga mengingatkan kalau resiko kanker kulit itu tidak muncul hanya karena satu atau dua kali melakukan manicure ya. Resiko lebih itu dipengaruhi oleh akumulasi paparan sinar UV sepanjang hidup seseorang, baik dari matahari ataupun sumber UV lainnya. Karena itu kalau kamu misalnya emang rutin gitu kan lakukan perawatan kuku dengan lampu UV, gak ada salahnya mulai menambahkan langkah perlindungan ekstra supaya kuku tetap cantik dan kesehatan kulit juga tetap terjaga. Jadi bukan perlu panik teman-teman berdua, tapi lebih kebijak dan sadar akan pentingnya perlindungan kulit dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pengunjung Taman Margasatwa Ragunan kembali menjadi sorotan setelah viral video seorang anak perempuan yang dilaporkan terjatuh ke area kandang gajah. Nah, menanggapi kejadian itu, pihak Ragunan menyebut ada unsur kelalaian dalam pengawasan orang tua terhadap anak saat berada di area satwa. Selain itu, pihak pengelola juga menduga kalau kejadian ini tuh berkaitan dengan upaya membuat konten atau candaan gitu ya. Dugaannya muncul karena menurut keterangan Humas TM Ragunan, orang yang merekam peristiwa itu dinilai tidak menunjukkan kepanikan dan tetap melanjutkan perekaman saat insiden berlangsung. Nah, peristiwa ini langsung sekaligus ya jadi pengingat untuk seluruh pengunjung tempat wisata khususnya yang menghadirkan satwa liar untuk selalu mengawasi anak-anak dan mematuhi batas keamanan yang telah ditetapkan. Area kandang satwa dibuat itu bukan hanya untuk melindungi pengunjung tetapi juga demi keselamatan satwa itu sendiri. Karena itu keselamatan harus tetap jadi prioritas utama dan tidak dikorbankan demi candaan ataupun mungkin demi konten-konten di media sosial.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.